Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui Lomba Bertutur Cerita Kepahlawanan dan Legenda Rakyat Aceh.

That's quite detrimental. Yeah, that's basically.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui Lomba Bertutur Cerita Kepahlawanan dan Legenda Rakyat Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Prida Isra kembali pagi ini menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang dihimpun. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kuala Baru, Singkil, Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meriah. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Tanda Pari, Suro, Singkohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Pemko 10 Salam, Aceh Selatan, Pak-Pak Barat, dari Sidikalang, dan dimanapun Anda berada yang dapat menjangkau siaran kami. Siaran dimanca luaskan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan Komplek Lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Laibutar Gunung Meriah Aceh Singkil. Bersama saya Davi, inilah Prida Ekstra selengkapnya. Dan kita awali dari kabar Aceh Singkil. Musabaqah Qiraatil Kutub keempat tingkat Kabupaten Aceh Singkil resmi dibuka di Masjid Agung Nurul Makmur. Ajang yang berlangsung selama 3 hari itu diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang mahir membaca sekaligus memahami kitab-kitab Turaj. Pembukaan Musabaqah Qiraatil Kutub dihadiri Wakil Bupati Hamzah Sulaiman, Ketua MPU Unsur Forkopimda, Kepala Kantor Kementerian Agama, PLT Kepala Dinas Syariat Islam, dan tokoh agama serta tokoh masyarakat. Dalam sambutan Bupati Aceh Singkil yang disampaikan Hamzah Sulaiman mengatakan, Musabaqah Qiraatil Kutub bukan sekedar perlombaan membaca kitab kuning, tapi menjadi bagian dari upaya menjaga tradisi keilmuan Islam yang telah diwariskan oleh para ulama. Musabaqah Qiraatil Kutub adalah ikhtiar mulia untuk menjaga kesinambungan tradisi keilmuan Islam. Pihaknya berharap kegiatan itu bisa melahirkan generasi yang tidak hanya mahir membaca kitab, tapi juga mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia menegaskan pemerintah Aceh Singkil akan terus mendukung penguatan pendidikan keagamaan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Menurut Hamzah, Musabaqah Qiraatil Kutub juga diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap khasanah keilmuan Islam, sehingga lahir kader-kader ulama dan intelektual muslim yang berilmu, berakhlak, dan mampu memberi kontribusi bagi pembangunan daerah. Sementara pelaksana tugas Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Singkil Faisal mengatakan, Musabaqah Qiraatil Kutub keempat digelar mulai 27 hingga 29 Juli. Musabaqah Tilawatil Quran, maksudnya Musabaqah Qiraatil Kutub menjadi wadah untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam baca, memahami, dan mengkaji kitab-kitab Turaj sekaligus memperkuat syiar Islam di Aceh Singkil. Selama pelaksanaan, para peserta akan berkompetisi dalam sejumlah cabang yang menguji kemampuan membaca, memahami, dan menjelaskan isi kitab klasik Islam. Ajang tersebut juga menjadi bagian dari pembinaan santri dan kader ulama di Aceh Singkil agar mampu melestarikan tradisi keilmuan Islam di tengah perkembangan zaman.

0: Sementara itu, Presiden Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dirunding Melabo Alfa Salam mendesak para penegak hukum mengusut dugaan perusakan kawasan hutan mangrove di Kabupaten Aceh Singkil yang diduga melibatkan oknum pejabat publik. Desakan itu disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Mangrove Sedunia yang diperingati setiap 26 Juli. Menurut Alfa, peringatan tersebut seharusnya menjadi momentum perkuat komitmen menjaga ekosistem mangrove sebagai pelindung alami kawasan pesisir. Apabila dugaan tersebut terbukti dan benar adanya, maka tindakan itu merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip perlindungan lingkungan. Siapapun yang terlibat diusut dan diproses, apalagi yang terlibat pejabat publik. Alfa mengatakan mangrove memiliki fungsi strategis dalam melindungi kawasan pesisir dari abrasi, banjirop hingga tsunami. Selain itu, ekosistem mangrove menjadi habitat berbagai biota laut yang menopang kehidupan masyarakat pesisir. Karena itu, dugaan alih fungsi kawasan mangrove menjadi perkebunan kelapa sawit dinilai bertentangan dengan upaya pelestarian lingkungan. Alfa menilai kerusakan mangrove tidak hanya menghilangkan vegetasi pesisir, tapi juga mengancam perlindungan masyarakat dari bencana serta mengganggu mata pencarian nelayan yang bergantung pada keberlanjutan ekosistem pesisir. Dia menyebut perlindungan kawasan mangrove telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 120 tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove sebagai dasar percepatan rehabilitasi dan pelestarian mangrove. Dirinya merasa anggota DPRK memahami peraturan undang-undang karena mereka merupakan bagian dari lembaga legislatif yang memiliki fungsi pembentukan peraturan. Karena itu, apabila ada benar adanya keterlibatan dalam dugaan perusakan mangrove demi kepentingan pribadi, tentu hal tersebut sangat disayangkan dan harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Atas dasar informasi dan laporan yang diterimanya dari masyarakat, Alfa mendesak aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap dugaan alih fungsi kawasan mangrove tanpa intervensi pihak manapun. Ia juga meminta pemerintah Aceh Singkil bersama instansi terkait bersikap transparan dan mengambil langkah konkret untuk melindungi kawasan mangrove yang diduga mengalami kerusakan. Selain itu, Alfa mendesak Menteri Kehutanan agar tak memberikan toleransi terhadap segala bentuk kerusakan mangrove. Menurut dia, apabila ditemukan pelanggaran izin atau hak manfaatan kawasan, harus dicabut sesuai ketentuan hukum dan perusakan. Maksud kami, dan kawasan yang rusak dipulihkan kembali. Negara harus hadir untuk memastikan hutan mangrove tetap menjadi milik kepentingan publik, bukan dikorbankan demi kepentingan segelintir pihak. Saya jeda komersial break yang satu ini, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Ojek, kakak wanya.
2: Hai, lagi ada dengan nyau.
1: Kiban dia lah, ojek. Lu ke puang kot.
2: Nyau engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanyut wali.
1: Paka menahan man?
2: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki.
1: Kuhoi-hoi drone ni laju.
2: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
1: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hang katim. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
2: Hai, Sok. Man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor bak doke lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
1: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info bak Instagram Balmon Aceh. Nyansukkan sekalian pegah laju bak doki drog. Radio rik bak kapai ureng drog. Hana izin cit lom. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulau Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.
4: Dro ke radio rik bak kapai urang dro ke hana izin cit lom be sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi urang lain dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulau Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot

0: Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Banda Aceh atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Anda kembali mendengarkan rangkaian Frida Extra. Kita ke informasi lainnya. Saudara, satu orang personel Polda Aceh diamankan dalam perkara peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta penyalahgunaan wewenang dalam penegakan hukum perkara narkotika. Selain itu, Bareskrim Polri juga menangkap Kasat Narkoba Polres Tangerang Selatan berinisial AKPP bersama 6 anggotanya terkait dugaan keterlibatan dalam kasus yang sama. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso membenarkan tim gabungan Subdit 4 dan Satgas Ditipit Narkoba Bareskrim Polri yang dipimpin Kombes Handik Susen dan Kombes Kevin Leleuri telah melakukan penangkapan terhadap Kasat Narkoba Polres Tangerang Selatan beserta 6 orang anggotanya dan 1 orang anggota Polda Aceh. Namun pihak Bareskrim belum merinci kronologi penangkapan maupun peran masing-masing pihak yang diamankan tersebut. Brigjen Eko menyebut hingga kini Bareskrim masih melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut. Selama 2026 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri telah menindak oknum personel kepolisian yang terlibat kasus narkoba. Pada Februari lalu, penyidik menetapkan mantan Kapolres Bima Kota Didik Putra Kuncoro sebagai tersangka dugaan kepemilikan narkoba. Saat ini perkaranya telah dilimpahkan di tahap persidangan. Selain itu, pada bulan Mei lalu, Bareskrim menetapkan mantan Kasatres Narkoba Polres Kutai Barat, Deki Jonathan Sasiang, sebagai tersangka kasus peredaran narkoba jaringan bandar narkoba bernama Ishak.

Sementara itu, Satgas PRR Pasca Bencana Sumatera terus mendorong percepatan pemulihan konektivitas di Aceh. Salah satu fokus penanganan berada pada jalur yang menghubungkan kawasan Lokop Aceh Timur dengan Kabupaten Gayo Luas yang berdampak bencana hidrometeorologi akhir 2025 lalu. Perbaikan jalan dan jembatan di jalur itu terus dikebut agar mobilitas masyarakat, distribusi kebutuhan pokok, akses pelayanan publik, dan kegiatan ekonomi dapat kembali berjalan secara normal. Jumlah segmen jalan yang sempat kembali rusak akibat banjir susulan kini telah dapat dilalui kendaraan roda 4. Progres lapangan sejalan dengan pemulihan infrastruktur jalan di seluruh Aceh. Berdasarkan laporan harian Posko Nasional Satgas PRR per 26 Juli, seluruh 46 jalan nasional yang terdampak telah kembali fungsional. Untuk jalan daerah, sebanyak 1.543 dari total 1.638 jalan terdampak telah berfungsi atau mencapai 94,20%. Sementara itu, 95 jalan daerah lainnya masih menjadi fokus penanganan agar konektivitas masyarakat dapat segera pulih secara menyeluruh. Juru bicara pemerintah Aceh Nurlis Effendi menegaskan penanganan dampak bencana dilaksanakan secara maksimal dan terbuka pada publik. Perkembangan pekerjaan di lapangan terus dipantau melalui laporan Sekretaris Daerah Aceh. Sebagai bahan dari pemantauan itu, Sekda Aceh menugaskan Kepala Dinas PUPR Aceh Mawardi meninjau langsung progres perbaikan jalan dan jembatan di kawasan Lokop. Hasilnya juga didokumentasi secara audiovisual untuk memastikan perkembangan pekerjaan dapat dilaporkan secara terukur.

0: Sementara itu, tim dokter Rumah Sakit Yulidin Awai Tapak Tuan kembali menorehkan capaian dalam penanganan kasus medis berisiko tinggi. Tim berhasil mengangkat kista ovarium raksasa seberat lebih dari 19 kg dalam operasi yang berlangsung sukses. Operasi itu dipimpin dokter spesialis obstetri dan ginekologi Citra Lestari sebagai operator, dampingi dokter spesialis anestesi Rizky Taufikur Rahman. Kasus tersebut tergolong langka karena ukuran kista yang mencapai sekitar 19,5 cm dengan berat 19 kg. Proses pengangkatan dilakukan secara hati-hati untuk meminimalkan resiko komplikasi sekaligus menjaga keselamatan pasien selama operasi berlangsung. Pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Yulidin Awai Tapak Tuan Erizaldi mengatakan, keberhasilan operasi merupakan hasil kolaborasi seluruh tim medis yang mengedepankan profesionalisme dan keselamatan pasien. Penanganan kasus seperti ini, kata dia, butuh ketelitian, pengalaman, serta dukungan fasilitas yang memadai. Menurutnya, keberhasilan itu membuktikan Rumah Sakit Yulidin Awai Tapak Tuan memiliki kemampuan menangani kasus bedah ginekologi yang kompleks, sehingga masyarakat Aceh Selatan tidak selalu harus dirujuk ke rumah sakit di luar daerah. Saya jeda, kami masih memiliki informasi dari mancanegara dan olahraga. Tetaplah bersama kami. Fire! Fire!
1: Fire! Yeay, menang lagi! Nak, pagi-pagi udah main game aja.
2: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
1: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
2: Oke, Bu, ayo kita membaca.
3: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
4: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Baik, Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra, kita ke informasi mancanegara. Aparat keamanan Filipina menemukan sebuah benda yang diduga sebagai alat peledak rakitan di dekat gedung Senat Filipina di Pasay menjelang pidato kenegaraan Presiden Ferdinand Marcos Jr. ABS dan CBN News melaporkan bahwa unit keamanan khusus Senat menemukan benda mencurigakan itu saat melakukan pemeriksaan rutin sekitar pukul 8 waktu setempat. Unit itu kemudian meminta bantuan tim penjinak bahan peledak dari kepolisian setempat yang selanjutnya berhasil menjinakkan benda yang diduga sebagai IED tersebut. Pihak berwenang saat ini masih menyelidiki insiden. Sebelumnya di hari yang sama, sebuah ledakan yang diduga berasal dari IED juga terjadi di dekat pintu masuk Departemen Kehakiman Filipina di Manila. Kementerian Kehakiman Filipina menyatakan tak ada korban jiwa maupun korban luka dalam insiden itu. Unit penjinak bahan peledak Kepolisian Nasional Filipina dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan teknis. Menurut Philippine News Agency, sekitar 20.000 personel kepolisian dijadwalkan akan dikerahkan guna menjaga keamanan dan ketertiban selama penyampaian pidato kenegaraan kelima Presiden Ferdinand Marcos Jr. Kita beralih ke informasi olahraga. Dari ajang Piala AFF, Indonesia mengalahkan Kamboja 5-1. Yang 3 gol diantaranya dicetak Michel Becker di laga grup A Piala AFF di Stadion Pakansari Bogor, Cibinong, Jawa Barat. Indonesia tampil dominan sejak awal babak pertama. Skuad asuhan pelatih John Hetman tak butuh waktu lama untuk menancapkan keunggulan melalui gol pembuka dari Michel Becker di menit ke-6. Becker yang menjalani debut bersama skuad Garuda kembali mencatatkan namanya di papan skor di menit ke-12. Dominasi tuan rumah semakin kuat saat Sandy Walsh mencetak gol di menit ke-23 untuk membawa Indonesia unggul 3-0 hingga akhir babak pertama. Di babak kedua, Kamboja memberi kejutan dengan gol balasan yang dicetak Sok Meng di menit ke-47. Sok Meng yang menerima umpan dari sepak pojok langsung melesatkan tembakan keras yang tak bisa dibendung kiper Nadeo Argawinata. Di menit ke-53, Michel Becker berhasil mencetak gol ketiganya atau hat-trick dalam debutnya. Menyerang dengan tinggi 196 cm itu menyelesaikan umpan dari Tom Haye dengan sundulan membuat kiper Kamboja tak berkutik. Tak lama setelah mencetak gol ketiganya, pelatih John Hetman menarik keluar Becker untuk memasukkan striker muda Jens Raven. Selain Michel Becker, Sadil Ramdhani juga menggantikan Beckham Putra serta Brian Vatari menggantikan Sen Patayama. Setelah unggul 4-1, Indonesia memperlambat tempo permainan. Jelang akhir laga, Jens Raven melengkapi kemenangan Indonesia melalui gol di menit ke-86 setelah memanfaatkan kesalahan lini belakang Kamboja. Gol pertama Raven bersama timnas senior itu membawa Indonesia unggul 5-1 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Hasil itu menjadi awal yang positif bagi Indonesia dalam mengarungi Piala AFF. Selanjutnya Indonesia akan bertolak ke Thailand untuk menghadapi Timor Leste di Konburi Municipality Stadium pada Jumat 31 Juli mendatang. Informasi tadi menutup persamaan kita pagi ini dalam rangkaian berita ekstra. Program ini bisa Anda simak setiap Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Sejeda kami akan kembali lagi dalam kilas berita ekstra. Tetaplah bersama kami.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Ojek, kak kawannya.
1: Hai, lagi ada orang nginyau.
0: Kiban dia lah, Ojek. Lepas kepuang kot.
1: Nyong kot, Alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanyut wali.
0: Pakai menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki.
0: Kuhoi-hoi drone ni laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drone hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sob, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor pada kelung. Bari daftarkan ikut pelatihannya.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabe-sabe na info bak Instagram Balmon Aceh. Nyan subkan sekalian pegah laju bak toki draw ke. Radio rik bak kapai urung draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penutipan petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

0: musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi Estrawania semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu, penuh semangat dan siap menambah wawasan bersama kami. Kembali lagi Lentera Belajar menemani pagi Estrawania semuanya di edisi Selasa tanggal 28 Juli 2026 yang disponsori oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Singkil. Dan kali ini di episode 116 Lentera Belajar akan membahas transformasi penilaian kognitif siswa dengan bantuan kecerdasan artifisial atau AI, Esrawan ya semuanya ya. Dan di era digital yang berkembang begitu cepat, dunia pendidikan juga harus mengalami perubahan. Jika dulu penilaian kemampuan siswa identik dengan ujian tertulis dan koreksi manual, kini teknologi termasuk kecerdasan artifisial atau artificial intelligence AI mulai membuka cara-cara baru yang lebih efektif, objektif, dan adaptif dalam mengukur kemampuan belajar peserta didik. Nah, lalu bagaimana sebenarnya AI dapat membantu guru dalam melakukan penilaian kognitif siswa? Apakah kehadiran AI akan menggantikan peran guru? Atau justru menjadi alat pendukung untuk menciptakan pembelajaran yang lebih berkualitas? Nah, semua pertanyaan tersebut akan kita bahas dalam Talkshow Lentera Belajar episode 106 hari ini, pagi ini ya, yang mengangkat tema transformasi penilaian kognitif siswa dengan bantuan kecerdasan artifisial. Dan tentunya sudah kehadiran bersama kita narasumber yang akan berbagi pengalaman, pengetahuan, dan pandangan mengenai pemanfaatan AI dalam dunia pendidikan ya, khususnya dalam proses penilaian hasil belajar siswa ya, seperti tema kita. Ada Bapak Puguh. Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak?
2: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya, dan saya selaku announcer atau host dan juga harusnya Bu Dewi, tapi ada kegiatan mendadak sehingga digantikan oleh Bang Davi.
3: Bu Dewinya syuting ya.
0: Syuting ya. Ada syuting mendadak tiba-tiba.
3: Mendadak ya. Maklumi aja ya.
0: Oke.
3: Kalau artis gitu, jadi banyak sana sini ya.
0: Banyak ya, tiba-tiba.
3: Oke. Okay.
0: Dan ya, kita akan menemani jalannya perbincangan hingga akhir ya. Semoga diskusi ini dapat memberikan inspirasi, penambahan pengetahuan, dan membuka perspektif baru bagi para guru, siswa, orang tua, maupun seluruh pendengar Radio SRFM dimanapun berada ya. Oke. Okay. Dan untuk mengawali ya, mungkin sebagian orang udah kenal lah Bang Pugo ya, karena udah pernah ya Pak ya.
2: Udah.
0: Ada pernah main ke Radio SRFM ya. Di kapan itu Pak terakhir?
2: Terakhir 2000 berapa ya? 2024.
0: Udah lama juga Pak.
2: Udah lama
0: ya. Udah agak lupa-lupa lah ya.
2: Iya, udah agak lupa-lupa kita.
0: Kita perkenalan lagi lah kalau gitu. Pak, silakan Pak, perkenalkan dulu Pak.
2: Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam.
2: Oke, saya Puguh Sulistyo Pambudi. Ya. Saya seorang guru SMK yang kebetulan juga sebagai web developer. Saya sudah jadi guru itu dari 2016. Dan jadi web developer juga dari 2016 itu. Jadi
0: 10 tahun ya.
2: Ya. Okay. Karena memang kita melihat dua bidang ini kayaknya cocok untuk dijadikan satu gitu.
0: Iya. Oke.
3: Okay, emang okay. Jurusannya IT ya?
2: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Sesuai ya.
2: Sesuai.
0: Ya.
2: Hmm.
3: Tapi tadi saya tertarik sekali dengan kata-kata kamu, Riz.
0: Iya.
3: Mengenai apakah guru akan digantikan oleh AI gitu.
2: Iya.
3: Pertanyaannya iya gitu kan.
0: Iya, karena berkembang zaman kan takutnya ibaratnya kayak wah nanti udah kalau kita ngingat perkembangan robot nanti bakal dikerjakan, apakah pekerja-pekerja lain bakal berkurang manusianya diganti sama robot ya, gitu-gitu juga ibaratnya ya. Jadi untuk mengawali pembuka pertanyaan ya, bagaimana nih Bapak Pugo melihat perkembangan pengguna AI di dunia pendidikan saat ini?
2: Ya, jadi kalau kita lihat sekarang itu memang AI itu nggak bisa lepas ya, ya. Apapun profesinya, guru, orang tua di rumah, apapun dia akan pakai AI. Contoh kecilnya adalah ketika guru akan membuat modul pembelajaran, ketika guru akan mengubah sebuah gambar untuk media pembelajaran, itu semua sekarang sudah pakai AI. Okay. Jadi kalau dulu kita belajarnya pakai Canva, ya kan? Kita belajar pakai Corel Draw. Tapi sekarang udahlah, pakai AI aja cepat.
0: Yeah.
2: Apalagi sekarang AI itu dengan bahasa sehari-hari kita dia sudah ngerti gitu loh.
0: Ya.
2: Buatkan saya gambar ini, jadi. Kita nggak perlu pegang mouse, kita nggak perlu pegang laptop, itu udah jadi. Iya. Pakai HP juga bisa kan gitu.
0: Benar. Tinggal kita tambahin deskripsi.
2: Iya betul.
3: Itu gratis, yang pakai gratis atau yang berbayar itu?
2: Yang gratis juga bisa.
3: Yang
2: gratis juga bisa.
3: Hasilnya?
2: Bagus.
3: Bagus juga.
2: Saya juga pakai yang gratis. Saya beberapa bulan yang lalu saya coba pakai yang berbayar. Kemudian gimana caranya? Saya menekan kos nih, menekan biaya. Saya coba yang gratis, sama, bisa.
0: Oke.
2: Hanya saja bedanya berapa banyak yang bisa kita hasilkan gambarnya.
0: Oke.
2: Karena kan kalau yang gratis kan ada limitnya, ada batasnya per hari.
0: Iya.
2: Kalau yang berbayar biasanya dia per bulan batasnya.
0: Oh gitu. Yang kalau tools-toolsnya itu
2: nggak ada.
0: Masuk.
2: Oh, sama aja.
0: Sama aja berarti. Oh ada batas doang walinya.
2: Betul.
0: Oke. Oke. Jadi ya sebelum jauh ya ngomong-ngomong tentang tema, kita kan kognitif ini ya.
2: Ya.
0: Mungkin ada yang sebagian belum tahu nih apa yang dimaksud dengan penilaian kognitif siswa.
2: Ya.
0: Dan mengapa aspek ini penting dalam proses pembelajaran?
2: Baik. Sebelumnya kalau guru mungkin sudah tahu bahwa ketika di awal pembelajaran itu pasti ada asesmen atau ada ujian lah kita bilang. Untuk apa? Untuk melihat sejauh mana si anak ini mampu untuk mengikuti di kelas berikutnya.
0: Okay.
2: Atau kalau dulu mungkin disebut matrikulasi lah gitu. Nah, kalau dulu itu hasilnya kan hanya angka. Dan biasanya soalnya itu berbentuk pilihan ganda. Nah, ketika pilihan ganda kan ada kecenderungan untuk menentukan pakai kancing baju ya.
0: Yeah.
2: A, B, C, D gitu kan. Okay. Oh ini A gitu.
0: Atau cap cip cup ya.
2: Iya betul. Atau keberuntungan.
0: Okay.
2: Jadi tidak menggambarkan kemampuan dia itu di mana.
0: Okay.
2: Kalau di pendidikan itu ada namanya taksonomi Bloom. Untuk menentukan level-level si murid kita bilang. Okay. Jadi level 1 itu dia mengingat. Kemudian level 2-nya dia mengerti. Sampai dia di level 6 itu ada mencipta. Dia mampu menjelaskan dengan bahasa dia sendiri.
0: Mungkin ada yang sebagian belum tahu nih apa yang dimaksud dengan penilaian kognitif siswa.
2: Ya.
0: Dan mengapa aspek ini penting dalam proses pembelajaran?
2: Baik. Sebelumnya kalau guru mungkin sudah tahu bahwa ketika di awal pembelajaran itu pasti ada asesmen atau ada ujian lah kita bilang. Untuk apa? Untuk melihat sejauh mana si anak ini mampu untuk mengikuti di kelas berikutnya.
0: Okay.
2: Atau kalau dulu mungkin disebut matrikulasi lah gitu. Nah, kalau dulu itu hasilnya kan hanya angka. Dan biasanya soalnya itu berbentuk pilihan ganda. Nah, ketika pilihan ganda kan ada kecenderungan untuk menentukan pakai kancing baju ya.
0: Yeah.
2: A, B, C, D gitu kan.
0: Okay.
2: Oh ini A gitu.
0: Atau cap cip cup ya.
2: Iya betul. Okay. Atau keberuntungan.
0: Okay.
2: Jadi tidak menggambarkan kemampuan dia itu di mana.
0: Okay.
2: Kalau di pendidikan itu ada namanya taksonomi Bloom. Untuk menentukan level-level si murid kita bilang. Okay. Jadi level 1 itu dia mengingat. Kemudian level 2-nya dia mengerti. Sampai dia di level

0: atau keberuntungan.
1: Okay.
0: Jadi tidak menggambarkan kemampuan dia itu di mana.
1: Okay.
0: Kalau di pendidikan itu ada namanya taksonomi Bloom untuk menentukan level-level si murid kita bilang. Okay. Jadi level 1 itu dia mengingat, kemudian level 2-nya dia mengerti, sampai dia di level 6 itu ada mencipta. Dia mampu menjelaskan dengan bahasa dia sendiri, dengan imajinasi dia sendiri dari sebuah objek atau sebuah gambar yang dia lihat. Nah, ini menjadi dasar untuk guru sebenarnya untuk membuat instrumen pembelajaran. Jadi gak bisa ada 5 anak, 5-5 levelnya sama. Misalnya yang si A ini baru di level 1.
1: Yeah.
0: Kita kasih soal level 5. Pasti dia kebingungan.
1: Yeah.
0: Kemudian untuk anak yang level 5 dikasih soal level 1, dia akan menganggap, "Ya, cuman gini doang. Kalau gini mah ngapain?" Jadi disinilah peran guru untuk memberi materi yang sesuai dengan kemampuan si anak dengan cara mengetahui level taksonomi Bloom-nya. Level kognitifnya gitu.
2: Dia ukurannya ketika si siswa bisa memahami itu, kalau tadi pilihan ganda kan pilih choice A, B, C, D ya. Ketika siswa itu memahami, berarti dia mampu menjelaskan gitu.
0: Betul, jadi dia ada tahapannya itu kan ada yang satu itu mengingat, C1 itu mengingat. Berarti jawabannya itu sebenarnya udah ada nih di soalnya.
1: Okay.
0: Tapi dia bisa gak menjawabnya gitu. Kemudian ada memahami. Sama, dia udah baca, dia paham gak apa yang dia baca?
2: Iya.
0: Kalau cuman bisa baca, ya bisa aja gitu. Bisa aja. Tapi dia paham atau enggak?
1: Iya.
0: Gitu kan. Kemudian ada menerapkan, ada menganalisis, mengevaluasi dan menciptakan. Nah, level-level ini yang sebenarnya menjadi acuan gitu. Di asesmen nasional, di TKA, ini yang diujikan. Jadi bagaimana seorang siswa itu bisa menghasilkan nilai yang bagus di TKA kalau level ini aja kita gak tahu si anak ini di mana levelnya. Berarti ada satu kelas, kita samakan aja semua materi pelajarannya, kita samakan aja semua soalnya.
2: Berarti secara tidak langsung gini Pak ya, metode pembelajaran sekarang menghasilkan seperti nantinya akan jadi seperti politikus dong Pak.
0: Gimana politikus ini gimana nih?
2: Ya, karena politikus itu kan soalnya dia apa ya, kalau lihat dari gaya bicaranya, kemudian istilahnya dia berargumentasi.
0: Betul.
2: Kan memahami sebuah
0: sebuah
2: permasalahan gitu.
0: Ya,
2: kan Pak?
0: Ya.
2: Jadi model pembelajaran di sekolah sekarang seperti itu gitu Pak.
0: Seharusnya.
2: Oke.
0: Seharusnya, tapi kan banyak ya, mungkin guru-guru di luar sana akan bilang, "Ah, banyak kali administrasi pembelajarannya nanti." Padahal kalau saya bilang itu kita hanya capek di awal. Kita capek nyusun di awal, tapi seterusnya kita akan pakai hal yang sama.
1: Okay.
0: Kemudian kalau di sekarang itu kan kita kan deep learning ya, pembelajaran mendalam.
2: Yeah.
0: Itu ada lagi namanya taksonomi solo. Jadi di sistem yang saya buat ini, di instrumen ini, saya gunakan dua taksonomi. Taksonomi Bloom untuk mengukur level mereka, C1, C2, atau sampai C6. Tapi dua anak di level yang sama, di sama-sama C3, belum tentu pahamnya sama.
2: Betul.
1: Iya.
0: Kan gitu.
1: Iya, benar.
0: Jadi kita enggak bisa bilang, "Oh, ini levelnya udah sama kok, sama-sama C4 kok."
1: Oke.
0: Tapi belum tentu pemahaman mereka sama. Gitu loh. Makanya ini perlu juga dipahami oleh guru. Oh, payah kali pahamnya, Pak. Ya udah kita pakai AI. Kita pakai kecerdasan artifisial.
2: Masuk AI di situ, Pak.
0: Iya.
2: Okay.
0: Jadi kalau yang biasanya kita cuma pakai AI untuk generate gambar, sekarang kita gunakan dia untuk membantu kita menilai siswa.
1: Oke.
0: Makanya kenapa di instrumen ini saya pakainya soalnya tuh esai dengan menggunakan natural language programming namanya NLP. Tujuannya adalah untuk membaca pola jawaban siswa. Apakah jawabannya itu sesuai dengan yang diharapkan, yang sudah dibuat rubrik penilaiannya? Kemudian apakah ada typo gitu ya, ada salah-salah atau ada singkatan-singkatan? Biasanya anak-anak zaman sekarang pakai singkatan gitu kan. Nah, kemudian ada enggak jawabannya itu yang lebih luas sebenarnya, atau jawabannya sebenarnya singkat tapi sama si anak dijabarkan?

0: Nah ini akan dianalisa oleh AI. Kalau yang biasanya itu hanya nilai angka, ini akan ada rekomendasi, ada diagnosanya. Misalnya kemampuan si anak, oh dia mampu untuk membaca, dia mampu memahami, gitu kan. Tapi di jawabannya ada typo atau ada apa ya, singkatan-singkatan. Oh kelemahannya di sini, atau dia kurang menjelaskan. Berarti si anak kurangnya di sini. Nah itu akan dijelaskan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar si guru ini tahu, oh si anak kelemahannya si ini. Bahkan di hasil diagnosa itu akan diberikan rekomendasi pembelajaran yang khusus untuk si anak. Gitu. Okay. Jadi gak bisa si anak ini dikasih pelajaran itu yang sama. Metodenya aja kita selalu assessment. Apakah dia dengan wawancara dia udah bisa, dengan melihat dia baru bisa, dengan praktek dia baru bisa. Itu aja sudah dibedakan, diferensiasi. Kenapa? Materi pembelajarannya masih sama. Jadi percuma kalau, ya gak percuma juga sih ya, ketika gaya belajarnya dibedakan tapi materinya masih sama, padahal level kemampuan berpikir mereka berbeda. Gitu.
1: Tapi untung aja siswa gak pegang handphone ya. Sempat siswa pegang handphone, dia pakai AI juga jawabnya gitu Pak.
0: Nah sebenarnya kalau saya pribadi, saya pribadi sebenarnya gak masalah mereka pakai AI. Tapi memang kecenderungan ketika pakai AI, mereka akan sulit untuk berkembang ke depan. Gitu loh. Kalau untuk baca mereka paham, mungkin sebagian bisa, tapi untuk berkembang ke depan belum tentu. Kenapa? Karena mereka akan ketergantungan.
2: Iya.
0: Gitu. Jadi apa-apa jawabannya AI. Mungkin sekarang kita kalau cari apa-apa udah tanya AI, udah tanya ChatGPT, udah enggak Google lagi kan?
1: Iya. Iya. Selain memudahkan juga memberikan ketergantungan akhirnya kan gitu, Pak.
0: Iya,
1: kan?
0: Betul.
2: Tadi gimana kalau soal-soalnya yang matematika, Pak?
0: Ya.
2: Karena rumus-rumus kan susah tuh kan, orang tuh main komputer ya jawabnya.
0: Betul, betul, betul. Makanya di literasi dan numerasi itu sangat jarang yang pakai rumus. Biasanya soalnya itu selalu tentang kehidupan sehari-hari.
2: Oke.
0: Misalnya ketika si Agus disuruh beli sabun, nanti harganya 5.000, diskonnya 3% misalnya. Nah, itu dihitung berapa hasilnya. Okay. Jadi yang seperti itu yang memang menyentuh kehidupan mereka.
2: Oke.
0: Okay. Disitulah dinilai seberapa apa ya, seberapa mampu mereka memahami soal dan menjawab soalnya.
1: Okay. Kenanya nanti turis kalau misalnya kita tergantung sama AI pas tes CPNS misalnya. Siapa membantu? AI enggak bisa bantu kan gitu.
2: Iya, iya.
1: Yang tes-tes macam itu, Pak, kan? Betul. Kan enggak bisa. Misal tes kerja lah, wawancara kan. Mana bisa kita minta bantu AI kan? Pasal juga pakai otak kita. Jadi pake memang
2: otak, iya.
1: Itulah letakkan AI ini memang sebagai sarana membantu, aja jangan tergantung kan.
2: Ya, betul,
1: ya juga itu urusannya tuh.
2: Nah, tapi kan ini kan untuk sekolah yang mungkin fasilitasnya lengkap nih.
0: Betul.
2: Ya kan? Gimana kalau yang sekolah-sekolah yang di pedalaman-pedalaman yang mungkin alat mereka, fasilitas mereka belum lengkap?
0: Ya, jadi memang kalau kita ngomongkan teknologi, kita juga akan terkendala dengan yang namanya infrastruktur.
2: Iya.
0: Gitu kan. Nah, memang untuk saat ini masih belum bisa kita implementasikan di wilayah-wilayah yang notabene itu masih sulit untuk internetnya.
2: Oke.
0: Itu karena apapun ceritanya AI akan butuh internet. Gitu. Kecuali tapi ini mungkin akan jadi urutan ke belakang lah. AI itu kita tanamkan di komputer kita. Gitu kan. Tapi hasilnya ya kita akan pasti berbeda dengan yang sudah online. Kenapa? Okay. Karena materi yang dia punya itu pasti jauh lebih banyak yang sudah online. Gitu. Materi dari si AI-nya ya, bukan materi dari kitanya. Materi dari AI-nya itu akan lebih banyak yang sudah online.
2: Yang sudah online.
0: Karena dia akan real time akses internet. Gitu. Jadi memang agak sulit kalau kita implementasikan atau kita bicara tentang infrastruktur yang belum merata.
2: Okay.
0: Gitu.
2: Okay. Berarti udah demo bang aplikasinya?
0: Aplikasinya demo. Cuman memang masih kan pasti ada penilaian, oh ini kurang, ini kurang gitu. Makanya sekarang masih uji coba di kampus. Alhamdulillah kemarin diminta juga, cobalah saya coba di kampus saya gitu. Jadi di Pancabudi Medan itu ada satu dosen yang udah uji coba. Jadi saya tinggal nunggu review dari mereka lah, gitu. Sama sekolah, paling baru sekolah saya.
2: Oke. Gitu. Berarti ini kan sistemnya mereka otomatis di depan komputer semua tuh siswa-siswanya. Ya. Kan udah memberikan jawaban nih misalnya, berarti seluruh jawabannya tuh baru dimasukkan gitu ke AI atau gimana itu? Emang langsung?
0: Jadi setiap mereka menjawab satu soal itu akan dianalisa langsung.
2: Oh langsung.
0: Langsung berarti, dianalisa.
2: Oh di aplikasi tersebut.
0: Iya.
2: Oke. Okay.
0: Makanya kita butuh koneksi internet. Gitu, karena dia akan dianalisa secara langsung. Begitu disimpan langsung dianalisa langsung. Baru lanjut lagi.
1: Oke. Kalau bagi Pak Puguh ini kan memang IT, Pak.
0: Iya, betul.
1: Nah, bagi guru yang lain gimana nih?
0: Kalau guru yang lain hanya menjalankan aja sebenarnya.
2: Oke.
0: Gitu loh. Jadi saya berpikirnya gimana caranya apa yang saya ketahui itu bisa digunakan oleh orang banyak kan gitu. Makanya saya buat semudah mungkin. Nah, kalau misalnya guru itu mau membuat sesuatu lah kita bilang. AI ini kan hanya tools.
2: Iya.
0: Betul kan? Iya. Kita cari apa-apa juga pakainya AI. Kenapa kita cari cara membuat aplikasi atau cara membuat media pembelajaran berbasis AI? Kan nanti kan dikasih cara-caranya. Yang penting itu adalah si guru paham apa yang mau dibuat. Karena AI akan berhalusinasi atau dia akan lari kemana-mana ketika kita nggak paham apa yang mau kita buat. Makanya di aplikasi yang berbasis AI ada namanya, kalau bahasa teknisnya itu prompt injection. Jadi kita membatasi AI itu untuk keluar dari topik kita. Nah ini juga harus dipahami sama guru. Contoh sederhananya adalah kita mau buat logo pakai ChatGPT kita bilang. Kita harus detailkan informasinya. Warnanya, bentuknya seperti apa. Karena kalau kita gak kasih warnanya, dia akan random. Nah itu yang dinamakan halusinasi. Makanya kita harus batasi dengan prompt injection tadi. Kita kasih dia warnanya warna hijau, kemudian ikonnya apa aja, bentuknya seperti apa, teksnya apa gitu. Itu juga harus dipahami lah kalau kita mau pakai AI.
2: Ya berarti harus ada sosialisasi dulu nggak sih ke sekolah-sekolah, guru-gurunya atau
0: untuk apanya nih?
2: Pengertian tentang kan nggak semuanya yang paham tentang aplikasi tadi, AI tadi, sistem caranya kayak mana gitu kan?
0: Betul.
2: Kan, misalnya nih udah launching nih, pasti kan otomatis harus kita ngajarin dulu kan?
0: Betul. Makanya sekolah, kan? Apa ya? Kalau sekarang itu kan, kalaupun launching, saya akan coba ke sekolah-sekolah tertentu dulu.
2: Oke.
0: Berarti kan hanya untuk ngambil sampel dulu.
2: Iya, iya, iya.
0: Baru ketika di sekolah kecil ini hasilnya seperti apa, sekolah besar seperti apa, baru dapat ininya nih, apa namanya, dapat jalan tengahnya. Bagaimana, apa yang kesulitan bagi sekolah kecil, apa yang kesulitan bagi sekolah besar.
2: Iya, iya, iya.
0: Baru kita cari solusinya, baru kita bisa tularkan ke sekolah-sekolah lain.
2: Betul. Berarti nggak langsung secara menyeluruh dulu ya.
0: Enggak.
2: Coba dulu, apa
0: itu kita bunuh diri namanya kalau langsung ke banyak sekolah.
2: Harus ada survei-survei dulu.
0: Betul.
2: Ya, evaluasi. Oke. Jadi udah berapa lama, Bang, buatnya, Bang?
0: Kalau buatnya dari 2025 sebenarnya.
2: 2025.
0: 2025.
2: Berarti sekarang 11 tahun.
0: Ya, setahun lah kita bilang.
2: Oke, setahunan ya. Berarti maksudnya dari sistem rencana awalnya dari 2025.
0: Dari 2025 rencana awalnya.
2: Oke. Kenapa bisa, Bang, kayak
1: kepikir itu ya?
0: Sebenarnya diskusi awalnya itu kan waktu sama Pak Martunis ya.
1: Oke.
0: Jadi kita dulu bahasa PISA. Jadi kan nilai PISA Indonesia itu kan rendah.
2: Oke.
0: Kita di urutan keberapa gitu. Nah, kemudian ada asesmen nasional, ada kalau sekarang ada TKA. Dulu asesmen nasional. Asesmen nasional itu juga nilainya hanya sampel sebenarnya, sampel untuk sekolah. Dan itu juga masih banyak yang rendah gitu. Jadi apa masalahnya gitu loh. Kalau pembelajaran jalan kok, materi dikasih kok, tapi apa yang salah? Makanya di sini kita coba, mungkin pemahaman si anak, udah diterapkan belum asesmen kognitifnya? Kalau belum, bagaimana instrumennya? Manual, soalnya seperti apa? Pilihan ganda, kalau pilihan ganda si guru paham nggak menganalisa hasil jawaban si anak? Dengan misalnya ada yang 70, 80, 90, paham gak mengevaluasinya? ini juga dibahas gitu.
2: Iya,
0: iya. Makanya ketika tidak paham, ya nilai, ya udah cuma jadi nilai doang. Enggak akan jadi apa-apa juga. Hmm. Oh, si anak ternyata nilai 70. Wah, ada yang 40 katanya. Hmm. Berarti ini si anak belum pinter.
2: Iya.
0: Seharusnya kan 40 ini kenapa kok dia dapat 40? Di bagian mana dia enggak pahamnya? Hmm. Gitu loh. Kalau misalnya di level dia baru mampu di level C2, ya jangan kita kasih soal yang C4. Ini kan evaluasi. Yeah. Tapi kalau misalnya soalnya C1, sedangkan si anak ternyata sudah C5, ya ini sangat mudah kan gitu.
2: Mm-mm.
0: Makanya saya terus berdiskusi memang sama Pak Martunis. Coba cari solusi, kata beliau. Ya udah, saya coba. Karena waktu itu AI itu masih belum secanggih inilah. Yeah. 2025. Mm. Bisa Pak, tapi saya masih ragu karena hasilnya kayaknya masih ngawur nih. Nanti saya coba inilah, saya coba oprek-oprek lagi, saya bilang.
2: Mm-hmm.
0: Habis itu ya dengan kesibukan Pak Martunis, kesibukan saya, akhirnya kita stop dulu lah, saya bilang. Kayaknya nanti dulu lah kita lanjutkan. Makanya 2026 kemarin saya lanjutkan. Mm-hmm. Gitu. Okay. Dengan kondisi AI yang sekarang yang lebih baik. Mm-hmm. Yang jawabannya itu jauh lebih natural. Mm-hmm. Seperti itu.
1: Jadi secara kan kalau itu mengetahui dalam satu kelas itu kemampuan si anak berbeda-beda, Pak.
0: Iya, betul.
1: Jadi pola mengajarnya nanti untuk anak yang sudah paham dengan yang belum paham nih gimana nih, Pak?
0: Kalau di kelas saya, ya mungkin di sekolah lain juga akan sama lah. Ya. Itu ada namanya tutor sebaya. Kalau yang anak dengan level kemampuannya itu sudah tinggi, dia cenderung lebih bisa untuk belajar sendiri. Dengan bimbingan ya, maksudnya kita arahkan tapi dia berkembang sendiri.
2: Yeah.
0: Tapi untuk yang masih level C1, C2, dan ini perlu perhatian khusus. Bukan cuma dari guru, tapi dari temannya. Jangan sampai dia merasa, oh iyalah, mentang-mentang si A pinter, dia aja yang diajarin.
2: Yeah. Yeah.
0: Makanya untuk mengatasi itu, yaudah, yang pinter ini kita jadikan tutor. Dia yang bimbing temannya. Gitu. Jadi sama-sama belajar.
2: Yeah.
0: Si anak pun yang pintar tadi bisa berkembang kemampuannya, yang ini juga bisa berkembang kemampuannya. Pola seperti itulah yang saya lakukan di sekolah. Gitu. Jadi enggak kalau dulu mungkin apa ya? Ini materinya kita nulis ini bab 1 sampai bab 5 gitu. Enggak lagi lah.
1: Enggak lagi sekarang.
0: Enggak lagi. Makanya kalau saya tuh kalau ngajar wajib di lab. Saya enggak mau klasikal biasa, saya enggak mau. Kenapa? Karena di sekolah itu nggak boleh bawa HP.
2: Iya.
0: Kalau di lab akses internet ada.
2: Hmm.
0: Mereka bisa akses materi dari manapun. Mereka nggak ngerti baru tanya.
2: Okay.
0: Jadi kalau mereka belum apa-apa, ini kamu catat ini, ah mereka nggak akan berkembang. Cuma nulis aja. Makanya saya suruh ketika cari materi misalnya pemrograman PHP misalnya, Pak saya nggak ngerti cara tambahkan data, baru saya ajarin. Jadi kalau saya ini ya cara nambahkan data ini menghapus, besok mereka lupa itu. Tapi kalau mereka yang cari, mereka enggak tahu tanya, berarti mereka mikir.
1: Iya. Gitu.
0: Itu tandanya orang mikir kayak gitu.
2: Berarti ini sistem kelas berarti udah kayak tim ya, harus kayak
0: satu yang
2: enggak misal pandi tadi juga ngikut bantuin.
0: Betul.
2: Sedangkan kalau ya dari biasanya dari dulu ya kan kayak kalau udah pinter ya udah, maksudnya dia kalau kita misalnya mau ngajari dia yang bantu ngajari, ada yang sebagian mikir kayak enggak lah mau ngajari dia nanti dia lewatin aku pula, lebih pintar pula dia nanti kan kalah rankingku katanya. Karena ada yang ego seperti
0: betul,
2: itu.
0: Betul,
2: jadi
0: betul.
2: Itu gimana Mas ya?
0: Kalau untuk mengatasi yang seperti itu, saya cuma bilang biasanya kamu pintar pun percuma. Kenapa? Okay. Karena kamu tidak bisa memintarkan orang lain.
1: Di dalam kelas itu namanya pesaing juga.
2: Iya, itu dia.
0: Kalau di kelas saya enggak ada saingan.
2: Okay.
0: Kenapa? Karena belajar, ya? Kemampuannya mereka berbeda. Saya tidak mengajarkan mereka untuk bersaing, tapi gimana cara perbedaan itu nanti jadi satu. Karena setiap di kelas saya, kalau kelas saya pasti ada proyek akhir namanya, mereka akan kolaborasi. Jadi kalau saling ego ya udah berarti nilai hancur semua. Tinggal siapa yang mau menghancurkan. Gitu
2: ya,
0: aja.
2: Iya.
0: Jadi, kalau mau sama-sama nilai bagus ya udah kerjasama.
2: Kerjasama, sama-sama gitu. Belajar, ya kan. Oke. Agus Yadi, jadi nggak ada yang kayak
0: nggak ada yang ego-ego, aduh nanti ya, ku ajarin dia pula yang lebih pintar dari ya, aku, nilai ku pula yang kalah.
2: Udah saingan, udah musuhan jatuhnya.
0: Iya.
2: Oke. Assalamualaikum semua, kita break sejenak deh dulu ya. Nanti kita kembali lagi nih, jangan kemana-mana, tetap di Lentera Belajar episode 116.
3: Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui Lomba Bertutur Cerita Kepahlawanan dan Legenda Rakyat Aceh.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: Iya, teman-teman semuanya, kembali lagi di Lentera Belajar 116, transformasi penilaian kognitif siswa dengan bantuan kecerdasan artifisial yang dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Singkil. Ya, sudah panjang bincang-bincang kita tadi ya seputar AI dan kognitif siswa, ya, semuanya. Nih, di sesi terakhir ya, pertanyaan praktis ya, dan sekalian juga pertanyaan penutup, ya, semuanya. Nih, Pak, mungkin kan AI itu banyak nih Pak, ya kan banyak kegunaannya, bisa untuk ini bla bla bla bla. Kan otomatis, apakah AI itu satu aja atau ada yang khusus untuk pakai ini, pakainya AI yang ini? Nah, kalau Bapak sendiri pakai AI yang mana nih? Apakah itu efektif? Apakah enggak ada sebagian orang yang takut kayak ini data kita aman enggak ya? Nah, gitu. Gimana?
1: Oke, ya memang kalau AI itu kan sekarang banyak.
0: Iya.
1: Saya untuk buat aplikasi itu pakai yang namanya Cloud AI, Cloud D. Itu memang khusus untuk buat aplikasi aja.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi kalau saya mau generate gambar, saya pakainya ChatGPT. Karena di dalamnya ada DALL-E namanya. Kalau untuk buat materi pembelajaran, saya pakainya Gemini.
0: Oh, beda-beda.
1: Beda, ya, betul. Okay. Karena kenapa buat materi pembelajaran pakai Gemini? Apa namanya? Database dia itu lebih banyak karena dia Google.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Dan kalau untuk generate gambar di Gemini itu masih kurang lah. Kemudian kalau misalnya yang lain, saya mau tambahkan misalnya permainan gitu di kelas, saya pakai Canva AI.
0: Oke.
1: Gitu. Okay, jadi memang saya pakai AI itu yang sesuai menurut saya, gitu. Karena saya terbiasa ketika buat game di kelas itu pakainya Canva AI, saya pakai itu. Kemudian untuk generate gambar untuk yang bagus saya pakai ChatGPT yang gratis saja.
0: Okay.
1: Terus kalau yang buat aplikasi saya pakainya Cloud, untuk yang materi saya pakai Gemini. Itu sih. Okay. Jadi memang bisa enggak satu AI untuk semua? Bisa, tapi ya hasilnya pasti kurang lah, enggak maksimal gitu.
0: Iya. Berarti di mix ya, di combine ya, berarti
1: betul.
0: Kayak butuh ini, cari dulu di sini, udah pas baru dimasukkan gitu.
1: Iya, betul.
0: Oke. Nah, itu jadi soalnya semuanya enggak yang free juga bisa gitu ya.
1: Free bisa.
0: Jadi yang enggak tergantung, tapi apakah takutnya enggak ke depannya gini kan, kalau dengan perkembangan zaman sekarang, pekerja-pekerja apalagi sekarang banyak orang yang menggunakan AI untuk tadi buat website bisa dari AI.
1: Betul.
0: Ya kan? Lagu-lagu sudah juga banyak nih dari AI. Ya bahkan FYP gitu ya lagunya. Ya. Jadi kan orang malah bahkan lebih banyak yang suka lah gitu ya dari hasil AI tadi gitu ya. Nah, dengan kita lihat gitu kan kayak orang buat flyer-flyer, gambar-gambar kan otomatis mengurangi orang yang pekerjaannya desain grafis gitu ya. Iya. Ini gimana nih pandangan Bapak nih?
1: Oke, berapa banyak orang yang buat lagu pakai AI dan berapa banyak yang FYP?
0: Oke,
2: itu tandanya Pak.
1: Artinya nggak semua lagu yang kita buat pakai AI itu kan FYP.
0: Iya.
1: Kenapa? Karena jiwa dari si pembuatnya.
0: Oke.
1: Saya seorang programmer bisa nggak buat lagu pakai AI? Bisa.
0: Iya.
1: Tapi masuk nggak liriknya dan segala macamnya?
0: Iya, benar.
1: Karena basic saya bukan musisi. Bukan seniman.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi apapun ininya ya bisa aja, tapi ya kembali lagi kalau memang dasarnya bukan di situ ya enggak akan bagus. Makanya kayak buat flyer. Kalau saya enggak ngerti desain, buatkan saya flyer untuk lomba ini misal. Jadi.
0: Iya.
1: Tapi
0: iya.
1: Keterbacaannya gimana? Kemudian susunan gambarnya seperti apa?
0: Iya.
1: Itu kan saya enggak ngerti. Saya share-share aja. Orang apa ini?
0: Iya, benar.
1: Apa mau dibaca kayak ini? Kecil kali teksnya.
0: Iya.
1: Iya kan? Nah, makanya tetap kembali ke kitanya gitu.
2: Kalau menurut Pak Pugu, seperti apa masa depan untuk penilaian pendidikan kita ke depan dengan IA yang seperti ini?
1: Ke depan pendidikan kita itu apa ya? Ya kalau harus bergantung sama IA jangan juga. Kenapa? Karena jadi malas mikir yang pertama.
0: Okay.
1: Tapi kita juga nggak bisa meninggalkan AI.
0: Yeah.
1: Kalau kita meninggalkan AI, ya kita akan jauh lebih ketinggalannya.
0: Ya.
1: Gitu, karena ya mungkin ini salah tapi saya nggak tahu ya, tapi di Jakarta aja untuk saat ini pendidikan kita itu ketinggalan sekitar 128 tahun. Itu hasil penelitian. Kalau di Jakarta 128 tahun, bagaimana di Aceh Singkil?
2: Iya, iya, iya, betul.
1: Gitu kan? Nah, makanya dan sayangnya ini juga menjadi sayang juga kan? Karena kita pakai AI cuman sekedarnya buatkan saya ini, generatkan saya ini. Kita tidak memanfaatkan AI itu seperti mereka memanfaatkan AI. Kenapa di luar negeri kita bilang mereka bisa buat AI menjadi karyawan?
2: Enggak lagi pakai karyawannya manusia gitu. Enggak. Ya. Ya.
1: Jadi dia seorang jadi anak muda gitu kan. Dia punya karyawan AI itu ada 6. Dan biayanya untuk gaji AI itu lebih murah daripada gaji karyawan manusia.
2: Cukup berlangganan aja.
1: Cukup
2: kan?
1: Berlangganan aja, tapi hasilnya jauh lebih dari itu. Nah, kita masih berpikir gimana cara generate gambar ini. Kita masih berpikir gimana cara buat materi ini. Kita gak pernah memanfaatkan AI itu benar-benar untuk kedepannya kita gitu loh. Jadi kita masih udah aku pakai AI. Iya, aku juga pakai AI kok.
2: Sebatas itu aja.
1: Tapi kita gak pernah memikirkan gimana ya orang itu bisa berkembang ya
2: dari AI tadi.
1: Betul. Makanya kita bilang buat aplikasi juga bisa kan pakai AI. Kenapa UMKM itu masih catat manual? Kenapa nggak pakai AI di HP-nya aja? Pakai WhatsApp misalnya. Jadi otomatis tersimpan di Excel atau di kalau sekarang Google Spreadsheet. Gitu. Kenapa nggak kayak gitu? Kan tujuannya itu sebenarnya banyak. Cuman gimana cara generate gambar, generate layer? Udah. Aku mau jualan bakso bakar. Gimana cara generate-nya? Buatkan saya gambar flyer bakso bakar. Jadi udah. Kita masih sebatas itu. Jadi ya seharusnya dengan perkembangan teknologi apalagi AI sekarang, ya kita bisalah memikirkan sesuatu yang lebih besar dari itu. Ya walaupun kelihatannya sepelenya kayak gitu. Tapi kita pikirkan ke depan. Gitu loh. Kalau kita hanya cuma generate-generate aja kayaknya ya gini-gini aja lah kita.
2: Mentok
1: itu aja, betul. Enggak berkembang. Jadi cuma kayak pernah pakai AI, pernah. Saya buat ini pakai AI, pakai ini pakai AI katanya. Tapi udah gitu aja. Jadi enggak akan ada berkembangnya lah. Gitu, makanya pendidikan itu juga ya janganlah enggak boleh pakai AI, boleh. Gitu loh, tapi harus tahu batasannya. Nah, guru juga harus ngerti mana sih hasil AI, mana yang bukan hasil AI. Itu juga harus dipahami sama guru.
2: Iya, sekarang banyak tuh Pak kan.
1: Betul.
2: Editan itu yang AI sebenarnya tapi mirip
1: kayak yang kemarin lah. Ada yang apa? Dia kayak seminar yang ke luar negeri itu yang soal penyakit itu yang ternyata itu bukan hasil penelitian aslinya, tapi dia dibantu sama AI.
2: Nah, itu.
1: Tuh bayangkan. Dan itu maksudnya itu kan jadi memalukan kita gitu loh. Setingkat mereka yang penelitian aja masih pure pakai AI. Ya salah, oke itu salah. Tapi dia berpikir, kenapa nggak aku pakai AI aja buat penelitianku? Ada sisi positifnya ketika dia mampu berpikir seperti itu. Walaupun ya negatifnya banyak, gitu loh.
2: Kan nggak semua sekolah gurunya ngajarin AI Pak ya?
1: Harusnya sekarang semua sekolah karena pembelajaran coding itu udah masuk ke sekolah. Coding dan kecerdasan artifisial itu sudah masuk ke kurikulum. Gitu. Makanya dia ada coding itu plug dan unplug gitu. Jadi itu memang harusnya udah ada lah, enggak mungkin enggak ada.
2: Iya. Oke, Riz.
0: Oke. Oke, ini enggak terasa Hesronia semuanya sudah hampir kurang lebih 1 jam. Jadi tinggal pertanyaan terakhir ini Hesronia semuanya. Memang ya, ini tergantung pribadi sih kalau kita manfaatkan AI tadi Bang ya.
1: Betul.
0: Ada yang dimanfaatkan dengan hal yang sia-sia, digunakan dengan sia-sia, yang gak baik. Ada yang tergantung memang kita ketergantungan. Ada yang memang keperluan atau kebutuhan jawaban tuh sebenarnya sangat membantu sebenarnya ya.
1: Betul.
0: Ya internet ya tersebut sangat membantu. Tapi balik lagi ya ke diri kita ya, semuanya jangan kayak ketergantungan banget Ini takutnya nanti orang yang kayak memang apa-apa semuanya bisa dijawab. Betul. Ya kan? Semuanya bisa dijawab apapun itu ya. Kita tinggal kamu ketik aja, cari, pasti ada jawabannya. Tapi itu nanti kayak yang Bang Davi tadi bahas kan, nanti kamu dalam pekerjaan ya kan ada wawancara ya kan. Ya depan langsung empat mata kan, enggak dari AI, kita enggak mungkin kita lagi wawancara ditanya saya jawaban dulu kan, enggak mungkin gitu ya. Otomatis balik lagi ke otak kita. Kita harus isi, apa isi juga nih ya, jangan ketergantungan sama AI nih seruan ya semuanya. Jadi ini juga untuk orang tua lah, bisa orang tua, guru kan bisa ngajari anak-anaknya ya kan, untuk kedepannya mereka gimana. Jangan memang semuanya bisa dijawab, nanti takutnya ada orang tua kan, nih dapat soal nih anaknya, dapat PR misalnya dari sekolah, ma ini misalnya ditanya nggak tahu nih anaknya, pakai jawab aja pakai AI nak. Kan nggak semudah itu sebenarnya kan, kita kan perlu harus kasih pemahaman juga, gini ini ya. Ini AI ya, nanti udah ketergantungan pas pulang sekolah AI, pulang sekolah AI dah. Oke, jadi terakhir nih ya, harapan apa yang ingin Bapak Pugo sampaikan agar transformasi digital di dunia pendidikan benar-benar mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di Indonesia, khususnya di Aceh Singkil. Nah ya, dan kapan mulai launchingnya lagi tuh Pak?
1: Oke. Ya jadi kalau harapan itu pasti adalah gunakan AI itu sebaik-baiknya. Ubah cara berpikir bahwa AI itu hanya sekedar menghasilkan gambar, sekedar menghasilkan teks gitu. Banyak yang sulit kita lakukan sebagai manusia tapi sangat mudah dilakukan oleh AI. Salah satunya adalah mengenali pola kesalahan dari jawaban siswa. Jadi hal-hal seperti ini yang harusnya mulai kita pikirkan bersama. Mungkin bagaimana cara mengatasi sampah itu bisalah didiskusikan aja pakai AI. Kita minta solusi, nanti mana yang bisa kita lakukan, itu yang kita lakukan. Tapi tidak serta-merta apa yang dihasilkan AI itu betul. AI itu pasti ada errornya. Itu ada hal lagi. Iya. Makanya mulai dari sekarang ya, harapan saya kita bisa memanfaatkan AI itu untuk kemajuan budaya, kemajuan pendidikan di Aceh Singkil. Karena masih banyak anak-anak muda Aceh Singkil itu yang kurang paham terhadap budayanya.
0: Iya.
1: Kemudian kualitas pendidikannya juga masih di bawah rata-rata gitu loh. Jadi untuk sekolah, guru ya jangan hanya sekedar membuat materi pembelajaran, tapi evaluasinya juga coba gunakan AI gitu.
0: Oke. Jadi kalau sekarang itu kendalanya apa nih Bang? Aplikasi tadi masih apakah udah ada atau tinggal launching lagi?
1: Kalau sekarang tinggal launching aja sih, karena masih penyesuaian untuk taksonomi sulunya. Karena kan kemarin baru selesai di taksonomi Bloom, sekarang saya tambahkan taksonomi sulu untuk memahami siswa itu pemahamannya sejauh mana, gitu. Jadi bukan cuma levelnya aja. Jadi mudah-mudahan akhir tahun ini bisa launching ya, karena masih kita uji coba terus kan.
0: Oke. Jadi itu pembelajarannya pas waktu ujian aja
1: digunakan. Oh, itu seharusnya dilakukan di awal pembelajaran, di awal misalnya semester baru, dia masuk kelas baru, itu di assessment. Gitu. Jadi ketik di pembelajaran selama satu semester itu sudah sesuai dengan kemampuan si anak. Bukan di tengah atau di akhir, tapi di awal.
0: Bawa masuk ke lab dulu tuh berarti ya, komputer.
1: Bisa. Mungkin nanti kan bisa pakai HP juga nanti. Gitu.
0: Berarti di-download dulu berarti aplikasi ya.
1: Iya.
0: Seru mereka. Jadi pas awal gitu mereka pakai itu, jadi ke depannya pelan belajaran udah tahu ya.
1: Iya, betul.
0: Masing-masing. Siap. Oke, Bang Davi ada lagi Bang Davi?
2: Habis
0: ya. Oke, sarawannya semuanya. Nggak terasa kita sudah berada di penghujung ya, atau Solentera Belajar episode 116 kali ini. Ya, kita dapat memahami bahwa kecerdasan artifisial bukanlah sesuatu yang perlu kita takuti, melainkan sebuah peluang untuk membantu dunia pendidikan menjadi lebih adaptif, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. AI juga dapat menjadi alat bantu yang mempermudah proses penilaian kognitif siswa, memberikan analisis yang lebih cepat, serta membantu guru memahami perkembangan belajar peserta didik secara lebih mendalam. Tapi ya, secanggih apapun teknologi yang digunakan, sentuhan manusia, ketulusan seorang guru, serta nilai-nilai pendidikan tetap menjadi fondasi utama dalam membentuk karakter dan masa depan generasi muda. Ya, semoga diskusi obrolan kita kali ini, Esrawan Yeso, dapat menambah wawasan, membuka perspektif baru, dan menginspirasi kita semua untuk terus belajar serta beradaptasi dengan perkembangan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Ya, kita ucapkan terima kasih untuk narasumber kita, Pak Pugu. Ya, udah mampir. Ya, nggak bosan, Pak, ya?
1: Nggak bosan, insyaallah.
0: Ya, semoga bisa lagi berbagi ilmu lagi nanti. Mungkin ada hal baru lagi, kita undang lagi. Oke deh, selamat ya semuanya. Dan kepada seluruh pendengar Radio SRFM yang telah menemani talkshow kita dari awal sampai akhir, ya, terima kasih juga. Semoga sehat selalu, aktivitasnya berjalan dengan lancar. Saya dan juga Bang Gavi, ya, selaku host, kita pamit undur diri, Bang, ya. Sampai jumpa
2: di episode berikutnya.
0: Di episode berikutnya, ya, di hari Sabtu, Sabtu insyaallah. Ya. Ya, di hari Sabtu, karena seminggu ada dua kali, Selasa dan Sabtu, di jam yang sama, jam 10 sampai selesai, ya. Tetap semangat belajar, terus berinovasi dan jadikan teknologi sebagai sahabat untuk menciptakan pendidikan yang lebih berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Menang lagi.
4: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
3: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
4: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
3: Oke, Bu, ayo kita membaca.
5: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

adik-adik hebat Aceh Singkil sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan

dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779 atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Lintas Siang kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda, tentunya dengan sejumlah informasi yang teraktual dan terpercaya. Bersama saya Vina pada edisi Selasa 28 Juli 2026.

Viral di media sosial, seorang pendaki membawa dan menyembelih sapi di Gunung Rinjani. Pengelola kemudian menegaskan bahwa hal ini adalah terlarang. Video rombongan pendaki membawa seekor sapi saat mendaki Gunung Rinjani viral di media sosial. Rekaman itu ternyata video lama. Dilansir pada Selasa 28 Juli 2026, video yang diunggah ulang oleh akun Instagram pendaki lawas itu menunjukkan seekor sapi kesulitan menaiki tangga di jalur pendakian Torean Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Tampak seseorang menarik tali yang mengikat sapi tersebut. Unggahan itu disertai narasi sapi dibawa untuk kebutuhan konsumsi. Video itu juga disertai narasi sapi akhirnya sapi disembelih di lokasi dan diolah menjadi hidangan untuk seluruh rombongan. Video tersebut kemudian memicu kecaman dari pengguna internet. Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Taman Nasional Gunung Rinjani menyebutkan video itu direkam tahun lalu di jalur pendakian Torean. ATK menyebutkan bahwa hewan di kawasan Gunung Rinjani merupakan pelanggaran. Pendaki tidak diperbolehkan membawa hewan di dalam kawasan Taman Nasional. Ia juga menduga rombongan tersebut merupakan masyarakat yang sedang menjalankan nazar atau kegiatan budaya. Meski demikian, pihak TNJR telah melakukan koordinasi dan sosialisasi agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Kita beralih ke informasi lainnya. Pejabat Bea Cukai Budiman Bayu didakwa terima gratifikasi sebesar 5,8 miliar dan falas. Jaksa KPK mendakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai, Budiman Bayu Prasojo, menerima gratifikasi senilai 5,8 miliar serta perbagian valuga asing atau valugas. Uang tersebut diduga diterima bersama mantan Direktur Penindakan dan juga Penyidikan DTBJ, Rizal, dan mantan Kasubdit Intelijen Saprian. Pada periode September 2024 hingga Januari tahun 2026, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Selasa 28 Juli 2026, Jaksa mendakwa Budiman menerima gratifikasi berupa uang sebesar 5,8 miliar. Jaksa menyebutkan gratifikasi itu berasal dari pemilik Blueri Cargo Group, manajer operasional custom pelabuhan Bea Cukai, ketua tim dokumen importasi gas, dan juga para pengusaha rokok serta jumlah pihak lain yang usahanya berkaitan dengan Direktorat Penindakan dan Penyidikan. Salah satu penerimaan gratifikasi disebutkan berasal dari Blueri Group. Dalam dakwaan dijelaskan pada 11 Juli tahun 2025 digelar pertemuan di kantor pusat Bea Cukai untuk membahas aktivitas usaha Blueri Cargo yang menjadi perhatian berbagai pihak. Setelah pertemuan itu, Budiman didakwa menerima uang dari pihak Blueri Cargo melalui Orkir Hamburg sebanyak 7 kali. Selain dari Blueri Cargo, Jaksa menyebutkan Budiman bersama Rizal dan juga Sesprian menerima uang dari pengusaha rokok dan pihak lain yang berkaitan dengan kewenangan Seksi Intelijen Cukai. Jaksa juga menegaskan seluruh penerimaan tersebut tidak pernah dilaporkan kepada KPK. Atas perbuatannya, Budiman didakwa melanggar Pasal 112 B Junto, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto, Pasal 20 Huruf C dan Pasal 12 B Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Kita beralih ke informasi lainnya. Kepala BGN mengumumkan 833 dapur MBG ditutup permanen. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono mengatakan sebanyak 833 dapur makan bergizi gratis dihentikan operasional secara permanen pada Senin 27 Juli 2026 kemarin. Dapur MBG yang diberhentikan permanen tersebar di sejumlah wilayah sebanyak 98 dapur di wilayah Sumatera, 311 dapur di wilayah Jawa dan Madura, serta 424 dapur di wilayah Kalimantan hingga Papua. Sudaryono memastikan Satuan Pelayanan Pemulihan Gizi yang ditutup permanen tidak akan lagi diberi kompensasi atau pembayaran insentif karena telah melakukan pelanggaran tata kelola. Mantan Wakil Menteri Pertanian itu menuturkan mayoritas dapur ditutup karena masalah higienisasi santis dan juga resiko keracunan. Setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto untuk menakodai BGN, Sudaryono menekankan tentang transparansi dan juga menjalankan program MBG. Ia juga menegaskan komitmennya untuk melakukan bersih-bersih di lingkungan BGN.

0: Ojek, kakak wanya.
1: Hai, lagi roh nenginya.
0: Kiban dia lah, Ojek. Lega puang kot.
1: Nya engkot, alhamdulillah. Tapi, kamu rap empat lah, baru. Ukuran kerap hanya boleh.
0: Paka menahan man?
1: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki.
0: Kuhoi-hoi roh ni laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong angkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat okey lung. Bah didaftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat okey draw ke. Radio rik buat kapai urung draw ke. Hana izin cik lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penutupan petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Bandar Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Bandar Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Bandar Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.
4: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
5: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
6: Fire!
7: Yeay, menang lagi!
8: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
7: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
8: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
7: Oke, Bu, ayo kita membaca.
4: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
9: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
10: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
9: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
10: Bodoh amat.
11: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
12: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Kita beralih ke informasi lainnya datang dari Kabupaten Aceh Singkil. Diskominfo mengungkap penyebab gangguan massal layanan internet di Singkil. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil menjelaskan penyebab gangguan massal internet di wilayah Singkil pada Senin 27 Juli 2026. Menurut Diskominfo, gangguan massal atau gamas layanan internet di wilayah Singkil itu disebabkan akibat terputusnya kabel fiber optik tanam milik Telkom Group. Berdasarkan informasi yang diterima Diskominfo, insiden terjadi pada area Gor Kasim Tago ke arah Singkil Utara. Putusnya kabel fiber optik tersebut disebabkan aktivitas alat berat yang sedang melakukan pekerjaan di lokasi kejadian. Dampak kejadian tersebut, layanan internet, data, serta komunikasi yang menggunakan jaringan Telkom Group di wilayah Kecamatan Singkil mengalami gangguan sementara hingga proses perbaikan selesai dilakukan. Saat ini tim teknis Telkom Group telah berada di lokasi untuk melakukan penanganan dan pemulihan jaringan agar layanan dapat kembali normal secepat mungkin. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengimbau masyarakat tetap tenang dan bersabar selama proses perbaikan berlangsung.

Kita beralih ke informasi lainnya. Membangun SDM unggul, Pemkab Aceh Singkil memperkuat pendidikan agama. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan pendidikan keagamaan. Kebijakan tersebut sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia unggul di Kabupaten Aceh Singkil. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Aceh Singkil Bapak Hamzah Sulaiman saat membuka Musabakah Kirawatil Kutub tingkat kabupaten setempat. Salah satu langkah yang dilakukan dengan menggelar MKTK menurutnya merupakan ikhtiar strategis dalam menjaga kesinambungan tradisi keilmuan Islam yang telah diwariskan para ulama dari generasi ke generasi. Diketahui Pemkab Aceh Singkil menggelar MKTK selama 3 hari mulai 27 sampai 29 Juli 2026. Acara dipusatkan di Masjid Agung Nurul Makmur di Pulau Sarok Singkil, diikuti sekitar ratusan santri plus pendamping dari berbagai pesantren di Kabupaten Aceh Singkil. Rincian peserta laki-laki mencapai 85 orang, sedangkan perempuan 81 orang, pendamping laki-laki sebanyak 13 orang dan pendamping perempuan 7 orang. Pembukaan dihadiri Ketua MPU Aceh Singkil Bapak Haji Rosman Hasmi, unsur Forkopimda, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil, PLT Kepala Dinas Syariat Islam, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya. Wakil Bupati Aceh Singkil Bapak Hamzah Sulaiman berharap kegiatan tersebut melahirkan generasi yang tidak hanya mahir membaca kitab, tetapi juga mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut kegiatan ini juga semangat mencintai khazanah keilmuan Islam terus tumbuh di kalangan generasi muda saat membuka Musabakah Kirawatil Kutub tingkat kabupaten setempat. Salah satu langkah yang dilakukan dengan menggelar MKTK menurutnya merupakan ikhtiar strategis dalam menjaga kesinambungan tradisi keilmuan Islam yang telah diwariskan para ulama dari generasi ke generasi. Diketahui Pemkab Aceh Singkil menggelar MKTK selama 3 hari mulai 27 sampai 29 Juli 2026. Acara dipusatkan di Masjid Agung Nurul Makmur di Pulau Sarok Singkil, diikuti sekitar ratusan santri plus pendamping dari berbagai pesantren di Kabupaten Aceh Singkil. Rincian peserta laki-laki mencapai 85 orang, sedangkan perempuan 81 orang, pendamping laki-laki sebanyak 13 orang dan pendamping perempuan 7 orang. Pembukaan dihadiri Ketua MPU Aceh Singkil Bapak Haji Rosman Hasmi, unsur Forkopimda, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil, PLT Kepala Dinas Syariat Islam, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya. Wakil Bupati Aceh Singkil Bapak Hamzah Sulaiman berharap kegiatan tersebut melahirkan generasi yang tidak hanya mahir membaca kitab, tetapi juga mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari.

Mansur Forkopimda, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil, PLT Kepala Dinas Syariat Islam, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya. Wakil Bupati Aceh Singkil, Bapak Hamzah Sulaiman, berharap kegiatan tersebut melahirkan generasi yang tidak hanya mahir membaca kitab, tetapi juga mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut kegiatan ini juga semangat mencintai khazanah keilmuan Islam terus tumbuh di kalangan generasi muda, khususnya di Kabupaten Aceh Singkil.

Kita beralih ke informasi lainnya. Dispusip Kabupaten Aceh Singkil menggelar lomba bertutur dan total hadiah mencapai Rp11.250.000. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil membuka pendaftaran Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Lomba ini diperuntukkan bagi siswa-siswi kelas 4 sampai kelas 5 SD, baik negeri maupun swasta, sebagai upaya meningkatkan kemampuan bertutur, memperkuat budaya literasi, serta menumbuhkan kecintaan terhadap budaya daerah. Peserta akan membawakan cerita bertema kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh Singkil maupun cerita rakyat Aceh. Adapun persyaratan peserta yakni merupakan siswa atau siswi kelas 4 atau kelas 5 SD negeri maupun swasta, mengisi formulir data biodata peserta serta melampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 23 Juli hingga 10 Agustus tahun 2026. Pendaftaran dapat dilakukan dengan memindai kode QR yang tersedia di poster resmi ataupun menghubungi narahubung. Lomba ini tidak dipungut biaya alias gratis. Dispusip Aceh Singkil juga menyiapkan total hadiah sebesar Rp11.250.000.

Demikian informasi yang telah kami rangkum dalam Lintas Siang. Tetaplah dengarkan Lintas Siang setiap hari Senin sampai Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Ke radio rik bak kapai urung dro ke hana izin cit lom be sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain dan kena penertiban petugas.
1: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpan dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

0: Ojek, cakap awaknya.
1: Hai, lagi roh dengan nyau.
0: Kibang dia lah, Ojek. Lepas puang kot.
1: Nyau engkot, Alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya boleh.
0: Pakai menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki.
0: Kuhoi-hoi roh ni laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bah katu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi roh ngangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bah didaftarkan ikut pelatihannya.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw.

Extra Maria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar yang budiman, tema kita kali ini adalah bersungguh-sungguh dalam berdoa. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa yang berpeluang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa yang ketika dipanjatkan, ketika diucapkan penuh dengan sungguh-sungguh, hatinya tidak lalai dan pikirannya pun fokus kepada doa yang ia panjatkan. Sebagaimana kita ketahui,

Ada orang yang berdoa dengan seadanya. Dia berdoa hanya sebatas rutinitas, bukan karena kebutuhan atau keinginan kuat di dalam hatinya. Padahal doa yang baik adalah doa yang diucapkan dengan penuh kesungguhan. Ada juga yang beranggapan bahwa doa yang benar itu hanya memakai bahasa Arab dan doa ketika selesai sholat atau ketika di pengajian. Padahal doa itu tidak selalu harus memakai bahasa Arab, walaupun memakai bahasa Arab itu memang lebih utama. Dan doa pun bisa dikerjakan dimanapun dan kapanpun, selama bukan di tempat-tempat yang dilarang berzikir di dalamnya, seperti toilet misalkan. Doa bukan sebatas rutinitas, tetapi doa adalah kebutuhan hidup setiap orang yang bertauhid. Karena manusia adalah makhluk yang lemah dan memiliki banyak keterbatasan, sehingga setiap waktu, setiap saat kita membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabulkan segala yang kita butuhkan, selama kebutuhan itu sejalan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam realita pun, ketika ada orang yang meminta kepada orang lain, maka dia pun harus meminta dengan sungguh-sungguh. Maka terlebih ketika kita sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu di sini harus lebih sungguh-sungguh lagi. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ahadakum faly'azimil mas'alah wa la yaqulanna Allahumma in syi'ta fa'atini fa innahu la mustakrihalah." Apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam permohonannya kepada Allah Azza wa Jal. Dan janganlah ia berkata, "Ya Allah, apabila engkau sudi, maka kabulkanlah doa ini." Karena sesungguhnya tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar, maksud dari bersungguh-sungguh dalam berdoa adalah kita terus dalam meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diperkuat oleh sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ada seorang sahabat yang mantelnya telah dicuri oleh seseorang yang tidak diketahuinya. Kemudian ia mendoakan kejelekan kepada orang yang mencurinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusabbihi anhu." Jangan engkau meringankannya. Maksud dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah engkau meringankannya," adalah meringankan dosa perilaku pencurinya dengan doa kejelekan untuknya. Karena jika seorang pencuri sudah tertimpa kejelekannya di dunia, maka bisa jadi berkurang kadar siksaan di akhirat, yang ini berarti menguntungkan si pencuri tersebut. Selain itu pendengar, hendaknya kita juga berdoa dengan mengulang-ulang setiap doa yang kita panjatkan, disunnahkan sebanyak 3 kali. Hal ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Falamma qadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam salatahu rafa'a sautahu thumma da'a alaihim wa kana idza da'a da'a thalathan wa idza sa'ala sa'ala thalathan thumma qala Allahumma 'alaika bi Quraisy Allahumma 'alaika bi Quraisy Allahumma 'alaika bi Quraisy." Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari sholatnya, beliau mengeraskan suaranya, kemudian mendoakan kejelekan bagi mereka kaum Quraisy. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, beliau mengulangnya sebanyak 3 kali. Dan apabila beliau sallallahu alaihi wasallam memohon, diulanginya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy. Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy. Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy." Oleh karena itu

0: pendengar, hendaknya kita selalu berdoa dalam keadaan hati yang khusyuk dan bersungguh-sungguh dalam memintanya. Insya Allah, dengan doa yang diucapkan dengan penuh kesungguhan, Allah subhanahu wa ta'ala akan segera mengabulkannya, tentunya selama kita tidak melakukan perbuatan yang bisa menyebabkan tertolaknya doa-doa kita, atau selama tidak berdoa di dalam keburukan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
2: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
1: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
2: Oke, Bu, ayo kita membaca.
3: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
4: Halo adik-adik hebat Aceh Singkil, sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779 atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

yang jantung lagi yang di bawah payung hitam kita berlindung. Basah tubuh ini, basah rambut ini, kuhapus dengan satu tangan. Kita bercerita tentang laut biru. Di sana tumpuan kita.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bunga di taman hatiku hanya satu.
0: Selamat siang Extra Mania, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa dengan Bang Haris di program Extra Relax Time. Edisi Selasa 28 Juli 2026 dengan keadaan cuaca siang hari ini di seputaran Gunung Meriah masih dalam keadaan panas cerah, alhamdulillah bersyukur. Extra Mania semuanya dimanapun kamu berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Aktivitasnya juga semoga berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin.

Extra Relax Time yang menemani siang ekstraordinary semuanya sampai jam asar ya, dengan lagu-lagu pop hits Indonesia dan mancanegara. Yang ingin bergabung request lagu dan salam-salamnya, silahkan banget di 0811-6481-648, itu via telepon biasa atau melalui WhatsApp bisa juga, atau melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Radio Extra FM. Dan untuk mengawali ya, harus persembahkan beberapa lagu. Nanti harus kembali lagi. Stay tune tetap di Extra Relax Time.

0: Hey Esra, relax time kembali menyapa. Kita sapa dulu nih Esra Wani Esmoy melalui WA deh. Yang kemarin belum kesempatan, silakan bergabung kembali. Yang belum diputar lagunya, ntar insya Allah kita bakal putar ya. Ini kita baca dulu, ada request melalui chat WA ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Haris. Halo Bang, ini Musliman dari Bakal Buah. Halo Bang Musliman, mau minta tolong putarkan lagu dari Dewa 19, Elang. Salam-salamnya buat Pak Tepos, Pak Nusa Manik, Bang Roy, Bang Boy, Bang Hars, Kulit Tipis, Bang Tabo, Mas Nantampu, Mas Ponsel, Buati, Mama Gilang, Nurliawati, di Singkil, Bulastri, Bukarti, Mama Agus, Clara, buatnya Pak Sumi, Pak Dahwan, Paman Supri, Wilai Waliyah, buat Bang Haris dan Bang Davi dan Kak Vina dan Kak Maida. Oke, terima kasih. Dan ya, ada Musliman rekas lagu dari siapa tadi? Hampir lupa. Dewa 19 ya, yang berjudul Elang. Oke, selanjutnya kita putar dulu requestannya. Telepon ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang menjelang sore. Waalaikumsalam. Ini mama siapa?
1: Mama Agus.
0: Mama Agus, gimana kabarnya Mama Agus?
1: Sehat Bang, sebaliknya.
0: Alhamdulillah, juga sehat. Ini Mama Agus, apa kegiatan?
1: Nggak,
0: lagi duduk-duduk aja, nyantai aja. Oke, lagi nyantai duduk, mau dengerin lagu apa?
1: Lagu ini Bang, Hilang Nanas Sebentar.
0: Apa?
1: Hilang Nanas Sebentar.
0: Hilang?
1: Anak Sebentar.
0: Hilang Anak Sebentar? Kok Hilang Anaknya Sebentar?
1: Lagi-lagi
0: Bang, Bang. Dari siapa itu?
1: Ini Bang, Bang.
0: Bentar, Hilang Hanya Sebentar. Kirain Hilang Anak Sebentar. Hilang ya, dari Justin Aldrin ya, Wis Baker. Oke, salam-salamnya Mama Agus.
1: Salam buat Bang Suma Kasi, buatnya Pak Nisa, buatnya Sirita, buatnya Risma, buatnya Bidia, buatnya Bang Sar, buatnya Bang Putra, buatnya semua aja lah Bang.
0: Oke, siap Mama Agus. Oke. Itu aja. Amin ya Rabbal Alamin. Mama Agus juga. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir terkejut Haris. Kedengaran Haris, Hilang Anak Sebentar. Rupanya Hanya. Hilang Hanya Sebentar. Ya, itu liriknya ya. Kalau judulnya tuh Hilang, nggak pakai Hanya Sebentar ya. Hilang aja, Hilang. Darinya Justin Aldrin, Fit Witch Baker, dan Toton Karibo ya. Oke, langsung aja kita putar requestan Esra Wani yang baru saja bergabung. Berawal dari requestan Bang Musliman, Dewa 19, Elang.

0: Oh, Jack, kakawanya.
1: Hai, lagi drone nenginyo.
0: Kibang dia lah, oh, Jack. Lu ke puang kut.
1: Nyo, ngkut, alhamdulillah. Tapi, kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
2: Baka menahan, man.
1: Musin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang letoki.
0: Ku hoi-hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hai Jack. Makaji uronya kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkatu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahai, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat oke lung. Bari daftarkan ikut pelatihannya.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat oke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penutupan petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

Ekstra Riasan, sedikit informasi kita ngobrol Ekstra Riasan, semuanya kita mau mengucapkan juga selamat berjuang ya LKS Nasional 2026. Wah, teknologi informasi piranti lunak untuk bisnis ya, dimulai hari ini ya, sampai 29 ya. Lombanya, tesnya daring, astronomis dalam jaringan ya. Si M. Zulfi Al-Afghani Zebua ya, berasal dari sekolah SMK, dan ini santri pondok pesantren modern Islam Al-Isaki. Dari ini, dari santri pondok pesantren modern Islam Al-Isaki di ajang lomba kompetensi siswa nasional atau KSLKSN ya 2026. Wah, bisa seron ya semuanya lihat di masbuku.id uploadannya di media sosial Instagramnya ya, di SMK Teknologi Al-Isaki, SMK Teknologi ya seron ya semuanya. Jadi dia mewakili Aceh Singkil dan mewakili Aceh, bahkan ya perwakilan untuk tingkat nasional. Dan lombanya ini daring. Kalau untuk lomba teknologi ini ya, kalau lomba lainnya itu mereka langsung terjun ke sana. Sedangkan kalau lomba yang khusus ini khusus di daring esarannya semuanya ya. Wah, jadi tadi sempat tanya-tanya sama langsung Bang Pak Pugunya di program Minta Belajar juga. Yang ngobrol setelah di off air-nya di luar dari siaran kita tadi. Jadi lombanya ini pembuatan aplikasi ya Sarawania semuanya. Ya, dikasih tema langsung dibuat aplikasi di situ ya, dalam daring tadi. Wah, dan pakai aplikasi, bukan tidak boleh pakai AI bahkan. Wah, keren ya. Putra dari Aceh Singkil ya, mewakili daerah kita perlombaan nasional ya, pembuatan aplikasi antar sekolah, keren ya. M. Zulfi Al-Afghani Zebua, namanya aja keren ya, Zulfi Al-Afghani Zebua. Selamat berjuang, semoga bisa mendapatkan hasil yang baik, bisa semoga juara juga, amin ya, amin ya rabbal alamin.

Hey, selamat ya semuanya. Sampai di sini kebersamaan kita di program Era Extra Relax Time. Terima kasih, sehat selalu Estrawan ya semuanya dimanapun kamu berada. Yang sedang dalam perjalanan juga hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

Ekstramania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Allah subhanahu wa ta'ala memuji dalam kitabnya yang mulia orang-orang yang mendirikan salat dengan baik serta menjanjikan untuk mereka surga. Salat merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat agung dan ibadah yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Seorang muslim yang menjaga salatnya dengan sungguh-sungguh, maka ia dalam kebaikan. Salah satu syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat. Jika seorang yang sedang salat menoleh ke kanan atau ke kiri dengan memalingkan badannya, maka salatnya batal. Bagaimana jika menoleh dengan kepalanya saja? Hal ini pernah ditanyakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab bahwa itu adalah curian syaitan dari salat seseorang, yakni syaitan mempengaruhi dan membisiki seorang yang sedang salat agar menoleh ke kanan atau ke kiri sehingga salat orang tersebut cacat dan tidak sempurna serta pahalanya berkurang. Jadi, menoleh dalam salat adalah salah satu tipu daya syaitan yang wajib kita waspadai dan kita hindari agar salat kita sempurna. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal menoleh di waktu salat. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu asy-syaitanu min salatil 'abd."
0: Menoleh itu adalah sambaran yang dilakukan oleh syaitan dalam salat seseorang. Hadis riwayat Bukhari. Inilah salah satu larangan dalam salat, yaitu menoleh. Dan menoleh ada dua macam. Yang pertama, menoleh dengan kepala atau memalingkan leher. Yang kedua, menoleh dengan hati, yakni hatinya berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika salat. Dan terlintas pikiran-pikiran tentang dunia atau urusan lain yang tidak ada kaitannya dengan salat. Menoleh dengan hati ini lebih terlarang dalam salat dan lebih merusak salat seseorang. Oleh karena itu, hendaknya kita semua berupaya untuk menghadirkan hati dalam salat, khusyuk dan tidak menoleh, baik dengan fisik atau dengan hati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui Lomba Bertutur Cerita Kepahlawanan dan Legenda Rakyat Aceh.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dari jalan kompleks lapangan Mariam Sipoli nomor 3 Lebut Raja Singkil. Selamat sore Islamania. Apa kabar ini, kabar Islamania yang pastinya masih setia banget ya di 104.8 FM. Oke, edisi 28 Juli 2026 ya, tentunya masih bareng Kak Maida BW dan juga di program NND Nuansa Nada Daerah. Ini yang pastinya bakalan nemenin para pendengar sampai tepat di pukul 6 sore nanti ya. Selamat sore deh banyak kamu yang lagi beraktivitas sore ya. Semoga aktivitasnya lancar. Dan juga silakan ya buat yang mau bergabung untuk request lagu-lagu daerah, kita masih tunggu di nomor yang sama di 08 1168 1048. Juga bisa nge-request lagu dari WA-nya radio di nomor yang sama juga, serta bisa nge-request lagu dari Facebook dan Instagram-nya Radio Sri FM.

online a karoga siya balige. Tarudung lagubati persea. Nang manoktor ninna nasida. At tok permusik nami, baik kamu maju lagu sinanggar tullo. Bye musike!

Oke, kita balik lagi ya. Tentunya masih di program Nende Nuansa Nada Daerah dan jelas masih bareng Kak Maida dan juga di studio sudah pukul 16.37 menit melintas. Oke deh, silakan ini buat yang mau bergabung ya. Kita masih tunggu di nomor yang sama di 08 1148 1048. Oke, kita bacain dulu nih undang request lagu dari WA-nya radio yang katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam NND Nuansa Nada Daerah ya. Ini musliman dari Bakal Buah, mereka lagu darinya Niken Salindri, judulnya Lamunan. Ya, kalau Lamunan kita gak bisa naikin dari Niken Salindri ya. Salam-salam buatnya Mama Agus, ada Mama Gilang, Nuriawati di Singgel ya. Terus juga buatnya Bang Boy, ada Parawati, ada Security Peace, ada Bang Har, Pak Eko di Bakal Buah ya, Pak Eko Longkip juga, baru buatnya Kak Nuriadi Singkil ya, mungkin ada kali. Buatnya Kak Clara Singkil juga, terus buatnya Bang Azam, Bang Nantapuk Mas Ponsel, baru banyak ya. Ada Kak Mega, Kak Vina juga, Bang Haris, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Nanti kita ganti lagunya dengan versi yang lain ya.

0: Oke, coba sapa deh penelpon kita dari siapa di sana.
1: Halo, selamat sore Nende.
2: Halo.
1: Iya Nende. Dengan siapa ini? Dengan siapa?
2: Wawan.
1: Wawan di mana Wan?
2: Perempuan Harapan Mbak.
1: Di Tren Bukit Harapan.
2: Iya.
1: Oh, Tren 26 ya.
2: Iya Mbak, iya.
1: Oke, Wawan. Ini lagi ngapain sore harinya, Wan?
2: Ya, ini lagi angin nih, Mbak.
1: Kenapa?
2: Angin sapi, Mbak.
1: Hah?
2: Lagi angin sapi.
1: Oh, lagi angin sapi. Oke lah, Wan. Ini mau minta lagu apa kamu, Wan?
2: Untuk Mbak Rada, Mbak.
1: Salamnya buat siapa tuh?
2: Salamnya buat negara pemirsa. Semoga sehatan, salam kebesar lebat, Mbak Rada.
1: Oke, terima kasih.
2: Kembali kembali.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ada si Wawan ya di seputaran mana? Tren 26 ya. Bukit Harapan. Minta lagu darinya Tungki Membawa Rabah, katanya baiklah nanti kita puterin. Dan silakan buat para pendengar yang masih mau bergabung, kita tunggu di nomor yang sama ya, di 08 1148 1048.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Banyak duit tu bang?
1: Banyak. Tapi belum ada nampaknya. Pacaranku tidaklah lama, hanya satu minggu.

0: kekasihku yang kedua namanya si Siti.
1: Tidak Betty bang?
0: Tidak. Kalau Betty udah ada.
1: Oh iya.
0: Betty ada Abang Maulana.
1: Bukan Betty itu bang.
0: Ah jadi Betty yang sana tuh yo. Ini si Siti. Kalau si Siti ini bukan tanggung pula. Atoknya haji, neneknya haji, uaknya haji, makciknya haji, ayahnya haji, abangnya haji. Dapat calon penantu seorang penyanyi. Penyanyi ecek-ecek.

ucapkan selamat sehidup semati. Jadi tuan, 7 kali 7 49. Setuju tak setuju, yang penting penampilan. Kalau sudah kesanan tak menjadi, kemari tak menjadi, banyak-banyakkan sabar. Karena ada firman Allah mengatakan, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi kalau sudah tak dapat, banyak-banyakkan sabar, panjang-panjangkan sabar.

0: Ojek, kakak wanya.
1: Hai, lagi drone nginyo.
0: Kibang dia lah ojek. Lu ke puang kut.
1: Nyongkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanyut wali.
0: Paka menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki.
0: Kuhoi-hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kibang cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drone hangkatin. Kibang tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke dro ke. Radio rik buat kapai ureng dro ke. Hana izin cik lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpan dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Banda Aceh. Atau loket pelayanan maritim on the spot, Lampulau, Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot, ID, Kabupaten Aceh Timur.

0: Oke, kita balik lagi ya, tentunya masih di program NND Nuansa Nada Daerah dan jelas masih bareng Kak Maida dan di studio setelah pukul 17 lewat 28 menit melintas. Oke, baiklah, silakan buat yang masih mau bergabung, kita tunggu ya di nomor yang sama di 0811-648-1048. Kita bacain dulu nih undang request lagu dari grup Extramania. Ada Mama Gilang yang katanya nih, Assalamualaikum Mbak, ya waalaikumsalam, NND Nuansa Nada Daerah. Minta lagu ya Mbak yang judulnya Anak Medan ya. Salam-salamnya buatnya teman-teman ekstra semuanya tanpa disebutin satu persatu. Buat emak-emak di Badan Sari, simpang kanan, spesial buatnya keluargaku, buat anak-anakku, setiap langkahmu ada doa mama ya. Terus juga buatnya Mbaknya, makasih ya udah dibacain. Salam dari Mama Gilang ya Mbak. Oke, ditunggu lagi nanti bakalan naik ya, spesial buatnya Mama Gilang. Dan juga ada Nur Liawati di single nih yang katanya Assalamualaikum. Ya waalaikumsalam, selamat sore kakak, sore kembali ya Nende. Nuansa Nada Daerah nih dengannya Nur Liawati di single. Mereka lagu darinya Faujana yang judulnya Laika Iyo Bana ya. Terus salam-salamnya buatnya teman-teman fan ekstra semuanya yang selalu stay dengerin radio. Ya, salam spesialnya buatnya suami Nur aja ya kak, semoga sehat-sehat selalu, amin. Makasih ya kakak udah dibacain, ya terima kasih kembali. Tunggu lagu nanti bakalan next special buatnya Nur. Dan coba sapa nih penelpon kita, ada siapa di sana? Halo Nenek, selamat sore, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Nenek, Nuansa dari lagu daerah.
0: Iya, apa kabar ini Kak Risma?
1: Alhamdulillah,
0: sehat
1: ini kak.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Kalau sehat, ya. Terus gimana untuk cuaca di seputaran Sultan Daulat, Kak Aris?
1: Lagi cerah ini kak.
0: Lagi cerah ya, mantap dong kalau begitu. Ya udah deh, langsung aja mau minta lagu apa nih, Kak Risma?
1: Mau minta lagu apa ini kak? Mau minta lagu Radiasi yang judulnya Tangisku.
0: Tangisku. Oke oke, salamnya buat siapa?
1: Spesialnya buat Kak Maida adalah
0: Terus
1: semoga banyak umur rezekinya.
0: Habis itu
1: jangan lupa makan malam ya kak.
0: Oke siap, terima kasih Kak Risma.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Karisma di seputaran Sultan Daulat ya. Minta lagunya dari Remiadi Tangisku katanya gitu. Adalah nanti kita puterin dan kita coba sapa lagi deh, ada siapa di sana?
2: Halo Nende. Halo. Halo, Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam, Nende.
2: Nuansa Nada Daerah.
0: Eh, apa kabar ini, Makci?
2: Baik, Mbak.
0: Baik, Mbak. Ya. Insya Allah sama seperti Makci, baik selalu, gitu. Ini, Makci, langsung aja deh mau minta lagu apa, Makci?
2: Lagunya, Mbak. Enmu Kesirangan Ta. Enmu Kesirangan Ta.
0: Yang kemarin, ya?
2: Bukan, bukan ini ya. Lagi belum Mbak.
0: Ini
2: yang judulnya M ya, Kesirangan Ta.
0: Dari siapa Makci?
2: Apa ya, saya gak lihat penyanyi, tapi orang tahu penyanyi.
0: Bentar ya Makci, soalnya memang ini lagi ada masalah sedikit saja. Jadi lagu-lagunya banyak yang belum bisa kita puterin gitu. Lagu-lagu yang memang gak ada di folder. Jadi mungkin Makci
2: ini enggak ada, ini aja Mbak.
0: Yang mana, yang mana?
2: Kalau enggak ada, ini apa? Sayang Malut Kurang.
0: Sayang Malut Kurang. Oke. Salamnya buat siapa?
2: Apa yang naik, Mbak?
0: Tadi ada siapa ya, Makci? Lupa. Pokoknya ada yang naik tadi. Oh, ada ini.
2: Buat yang bergabung. Buat yang bergabung aja lah, Mbak. Salam kontak selalu di udara.
0: Oke, siap.
2: Baru selalu itu Mbak Manjah aja. Selamat selalu panjang umur. Udah rezekinya ya, Mbak.
0: Amin. Makci juga.
2: Enggak ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.

kalau begitu dari Jemaici di seputaran Gunung Ria, minta lagu darinya sayang Malot Kukang ya. Nanti kita puterin dan kita break terus, kita puterin lagu darinya Simbolon Sister Anak Medan.

Pagi Sramania ya, di studio stop pukul 17.58 menit melintas ya. Dan ini sudah waktunya Maida untuk pamit dari ruang dengar Sramania semua. Insyaallah besok Maida masih mengudara lagi tentunya di jam dan juga di program yang sama. Oke. Tapi sebelum pamit, Kak Maida mau minta maaf dulu nih buat Maci yang tadi minta lagu darinya Sayang Malut Kurang ya, cuman gak bisa kita puterin, jadi diganti sama lagu yang lainnya, oke ya. Insya Allah besok, soalnya memang ini kita lagi ada masalah sedikit saja. Yaudah ya, Maida pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Musim hujan. Harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Sesungguhnya memurnikan semua bentuk peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala adalah inti dari agama Islam. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintah hamba-hambanya kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan dan peribadatan mereka hanya untuk Allah semata. Oleh karena itu, sikap menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala merupakan pelanggaran terbesar dalam pandangan syariat. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala atau syirik ada dua macam, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar maksudnya mengangkat sesembahan di samping Allah, seperti syiriknya kaum Nasrani dan para penyembah kubur. Syirik seperti ini mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun syirik kecil, maknanya adalah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal niat dan tujuan. Pelaku syirik kecil ini, dia menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dan beribadah hanya kepada Allah. Tetapi dia memiliki niat lain di dalam hatinya selain dari mengharap ridha Allah dan pahalanya. Sebagai contoh, seorang yang berinfak di jalan Allah, tetapi di dalam hatinya terselip niat mengharap pujian manusia di samping mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka amal saleh atau ibadah yang tersisipi niat semacam ini sia-sia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menerimanya, tidak memberinya pahala sedikitpun. Bahkan pelakunya diancam dengan azab neraka, wal'iyadu billah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima amal saleh apapun kecuali jika memenuhi dua syarat, yaitu niatnya ikhlas semata-mata karena Allah dan cara pelaksanaannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman,
1: ana aghna asy-syuraka'i 'ani asy-syirk man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka.
0: Aku sama sekali tidak butuh pada sekutu. Siapa saja yang melakukan suatu kesyirikan, maka aku akan meninggalkannya bersama sekutunya itu. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memperingatkan kita semua dari bahaya riya atau sum'ah. Sum'ah artinya beramal saleh yang disyariatkan Allah, namun dengan disisipi niat agar manusia mendengar tentang amal salehnya. Riya dan sum'ah akan menggugurkan amal-amal seseorang dan mengundang kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, wajib bagi kita semua untuk memurnikan niat dan tujuan kita dalam beramal saleh. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dia menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang ikhlas dan jujur dalam beramal.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui Lomba Bertutur Cerita Kepahlawanan dan Legenda Rakyat Aceh.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: طويل الشوق يبقى.
2: Dalam pandangan Islam, semua orang-orang yang beriman adalah sederajat. Perbedaan keutamaan di antara mereka hanya ditentukan oleh kadar ketakwaannya. Siapa yang lebih bertakwa, maka dia lebih utama dan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam tidak membedakan manusia dari faktor suku, ras, warna kulit, kekayaan, dan sebagainya. Oleh karena itu, tidak dibenarkan dalam Islam seseorang merendahkan atau mengolok-olok orang lain karena faktor-faktor tersebut. Karena boleh jadi orang yang direndahkan itu lebih baik daripada orang yang merendahkan. Menghina atau merendahkan seorang Muslim adalah satu bentuk dari kesombongan. Dan seorang yang dalam hatinya ada kesombongan, meskipun seberat zarrah, akan tercegah dari memasuki surga. Ini menunjukkan bahwa menghina seorang Muslim termasuk dosa besar yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar sesama kaum muslimin saling mencintai, saling menghargai, dan saling memberikan loyalitas atau kesetiaan. Sebaliknya, beliau melarang seorang muslim menghina saudaranya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: "Bihasbi imri'in min asy-syarr an yahqir akhahu al-muslim."
2: Cukuplah keburukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya sesama muslim. Inilah salah satu nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita camkan. Hindarilah dari menghina sesama muslim. Hiasilah diri-diri kita dengan sifat tawadhu atau rendah hati, karena hamba-hamba Allah yang sejati memiliki sifat tawadhu.
4: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
5: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
4: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
5: Bodoh amat.
6: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

punya teman. Malam minggu dia melongo. Soal cewek dia dongo, tapi dia bukan homo. Dia cuma seorang jomblo. Ya, yeah. Psycho J. Lagu ini kutujuin khusus buat jomblo. Yow.

0: Oh, Jack, kakawanya.
1: Hai, lagi drone nginyo.
0: Kiban di laut, Jack. Lu ke puang kut.
1: Nyo ngkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanyi wali.
0: Paka menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang letoki.
0: Ku hoi-hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronnya kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkatu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak pelaku man. Padahal, hana payah bayu Jack. Alias gratis.
1: Hai Sob, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat doke lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan subkan sekalian pegah laju buat doke dro ke. Radio rik buat kapai ureng dro ke. Hana izin cit lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui Lomba Bertutur Cerita Kepahlawanan dan Legenda Rakyat Aceh.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui Lomba Bertutur Cerita Kepahlawanan dan Legenda Rakyat Aceh.

0: Ojek, kak kawannya.
1: Hai, lagi ada orang nginyau.
0: Kibang dia lah, Ojek. Lepas ke puang kot.
1: Nyong kot, alhamdulillah. Tapi, kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya boleh.
0: Pakai menahan man.
1: Musim bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
0: Kuhoi-hoi drone ni laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronnya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drone hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sob, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor pada kelung, bah didaftarkan ikut pelatihannya.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya, sabi-sabi na info bak Instagram Balmon Aceh. Nyan subkan, sekalian pegah laju bak toki draw ke, radio rik bak kapai urung draw ke, hana izin cit lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain dan kena penutipan petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulau Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmond Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Banda Aceh atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulau Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa kul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum para pencinta acara Mentera Subuh di mana pun mendengarkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mentera Subuh di edisi hari Rabu ya. 28 Juli 2026 bertepatan dengan 13 Safar 1448 Hijriah. Bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Eksamennya ini acara Mutiara Subuh, langsung kita mengudara dari Komplek Kelapa Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Cisinggil. Eksamen bagi yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun melaksanakan salat subuh. Untuk Aceh Singgil salat subuh kita jam 5 lebih 8 menit ya. Hari ini sudah menunjukkan jam 6 kurang 5 menit, 4 menit itu bertanda yang belum melaksanakan salat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam. Bangunkan tuh salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Turn to Allah. Janganlah kita menjadi orang munafik ya, karena orang munafik itu susah sekali bang salat subuh. Haskalah salatul munafiqina, salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik, salat isya dan salat subuh. Eksam bagi yang sudah melaksanakan salat subuh, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran atau sudah melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini, semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keredaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. Esoknya hari ini hari Rabu ya, 29 Juli 2026, 14 Safar 1448 Hijriah. Dari Komplek Kelapa Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Cisinggil. Inilah acara Mutiara Subuh ya bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum para pencinta acara Mentera Subuh di mana mendengarkan acara ini, kembali kita lanjutkan kajian kita di program Mentera Subuh dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Sejak 1 Ramadan ya 1429 Hijriah 1 September 2008 belajar salat kembali sesuai sunnah, ini bagian yang ke-15 ya. Nah, 13, 14, 15 ya. Pekan ketiga kita mengkaji ini. Belajar salat kembali sesuai sunnah bagian ke-15, tuntunan salat berjamaah sesuai sunnah ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita bacakan dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Wa aqimish shalah.
Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aku berlindung kepada Allah, jauh dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah dengan sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah mama bersabda an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah ila man aba qila wa man ya'ba ya Rasulullah qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu berkata bahwasanya Rasulullah mama bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tak mau itu? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, siapa mendurakaiku berarti dia tak mau ke surga, baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Ekstronia jangan kemana mana, kita akan sambung setelah berikut ini. Eksaunia, kita lanjutkan kajian kita ya di program Mutiara Subuh ini dengan tema kita salat, belajar salat kembali sesuai sunnah ya. Bagian yang ke-15 ini tuntunan salat berjamaah sesuai sunnah. Kita ulang kembali Eksaunia, siapa saja yang ragam-ragam imam dalam salat itu ya. Dalam salat berjamaah itu ada imam, ada makmum ya. Nah, tapi kalau dalam konteks hadis ya, nah dalam hadis Nabi, bagaimana syarat menjadi imam itu? Kalau jadi makmum, ketika dia menjadi seorang muslim dan muslimah, dia berhak menjadi makmumnya. Tapi menjadi imam ada kriterianya. Sudah kita sampaikan, kita ulang kembali ya. Nah, diantaranya Nabi mengingatkan, hendaklah yang mengimami suatu kaum, yaumun liqamin akrawuhum likitabillah. Hendaklah yang mengimami satu kaum adalah orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Jika mereka sama dalam masalah bacaan Al-Qur'an, hendaklah yang paling paham terhadap sunnah Nabi ya. Jika kepahaman mereka tentang sunnah Nabi sama, maka yang paling pertama hijrah mengenal sunnah. Jika mereka semua sama dalam hijrah, maka yang paling dahulu masuk Islam. Janganlah seseorang maju menjadi imam sholat di tempat kekuasaan orang lain, dan janganlah duduk di rumah orang lain di kursi khusus milik orang tersebut kecuali diizinkan olehnya. Ini hadis sahih ya, Imam Muslim meriwayatkan. Nah, walaupun demikian ada beberapa ragam imam dalam sholat ya, kita ulang kembali, kita lanjutkan ya. Yang pertama, anak kecil sah mengimami orang dewasa berdasarkan hadis dari Amr bin Salamah. Ya, yang ini bahwa ia menceritakan, kami pernah berada di sumber air yang dilewati banyak orang. Waktu itu para pengendara dalam perjalanan melewati sumber air kami. Kami bertanya kepada mereka, ada apa dengan orang banyak? Ada apa dengan orang banyak? Siapakah laki-laki itu? Rasulullah ya, mereka menjawab, ia seorang laki-laki yang mengaku telah diutus sebagai Rasul dan mendapatkan wahyu begini dan begitu. Aku lalu menghafal beliau ucapan tersebut seolah-olah terpatri dalam dadaku, dan orang-orang Arab menunggu untuk masuk waktu salat bila terjadi penaklukan kota Mekah. Mereka berkata, tinggalkan saja dia dengan kaumnya, jika ia berhasil menaklukkan mereka berarti dia menang. Nabi yang sebenarnya ketika terjadi penaklukan kota Mekah, mereka berlomba-lomba masuk Islam. Ayahku sendiri mendahului kaumnya masuk Islam. Nah, ketika ia datang ke kota Mekah, ia berkata, sungguh kami datang dari sisi Nabi. Kata Nabi, lakukanlah sholat ini di waktu ini, lakukan sholat itu di waktu itu.
bila datang waktu sholat, hendaklah salah seorang di antara kalian menjadi muazin, dan yang menjadi imam adalah yang terbanyak hafalan Al-Qur'annya. Nah, lalu mereka meneliti, ternyata ada seorang yang hafal Quran lebih banyak dariku, karena aku sudah banyak mendapatkan hafalannya. Nah, ternyata ya, mereka pun menjawab, ya ternyata imam mereka berumur 6 atau 7 tahun. Lalu aku mengenakan burdah. Nah, istilahnya kesimpulan hadisnya. Nah, jadi ada seorang anak di zaman dulu namanya Amr bin Salamah ya. Usianya 6 atau 7 tahun, dia banyak hafalan Qur'annya, dia mengimami kaumnya. Padahal dia masih kecil orang, di belakangnya orang dewasa. Sah keimamannya. Yang kedua adalah orang buta. Nah, mengimami makmumnya. Dan ini pernah kejadian pada masa Nabi. Seperti Anas mengatakan, Nabi pernah menyerahkan tugas keimaman kepada Ibnu Ummi Maktum, sementara ia adalah orang buta. Ya gitu ya. Nah, pernah juga jadi imamnya buta, makmumnya di belakang orang melihat, orang yang sehat, sah keimamannya. Yang ketiga, sah imamnya hamba saya atau mantan budak, sementara di belakangnya orang merdeka. Berdasarkan hadis dari Ibnu Umar, beliau mengatakan, ketika kaum muhajirin pertama datang ke Aqabah, salah satu lokasi di Quba sebelum kedatangan Nabi, mereka diimami oleh Salim, mantan budak Abu Huzaifah, karena ia yang paling banyak hafalannya. Jadi, mantan budak, ya, seorang budak, ya, dalam ini Huzaifah, pernah mengimami, sementara makmum di belakangnya orang yang merdeka. Nah, kemudian yang keempat, wanita menjadi imam bagi wanita lain, sah imamnya. Nah, dari Ummu Waraqah binti Abdullah bin Al-Haris, bahwasanya Nabi biasa mengunjunginya di rumahnya, bahkan mengangkat seorang muazin untuk azan di rumahnya, menyuruh wanita itu untuk mengimami wanita-wanita yang ada di rumahnya. Jadi wanita mengimami wanita, sah keimamannya. Yang kelima, laki-laki mengimami wanita saja. Nah, hukumnya juga boleh ya. Nah, jadi kalau mau seorang laki-laki ada satu, selebihnya makmumnya perempuan semua, sah keimamannya ya. Nah, jadi sah ya. Satu laki-laki mengimami wanita saja, sah imamnya. Yang keenam, orang yang kurang berilmu mengimami orang yang lebih berilmu, sah keimamannya. Namanya ada yang di matanya dia kurang berilmu, tapi karena memang waktu sholat sudah datang, dia jadi imam. Sementara di belakang ada ustadz, ada orang yang berilmu ya, dia jadi makmum, sah keimamannya. Dan ini pernah terjadi pada masa Rasulullah. Dari Al-Mughirah bin Su'bah berkata, ketika ia pergi bersama Nabi dalam peperangan Tabuk, ia menceritakan bagaimana Nabi berwudu ketika beliau bersamanya. Dan menceritakan, kemudian kami mendapatkan orang banyak telah mengajukan Abdurrahman bin Auf sebagai imam. Maka Abdurrahman bin Auf pun sholat mengimami mereka. Setelah tiba waktu sholat, ia berkata, kami mendapatkan Abdurrahman bin Auf sholat bersama mereka satu rakaat sholat subuh. Maka Nabi pun berdiri dan masuk dalam sab jamaah yang ada. Nah, jadi Nabi terlambat ya. Abdurrahman bin Auf jadi imam. Ya. Jadi dalam konteks hari ini ya, jadi orang yang kurang berilmu mengimami orang yang lebih berilmu, sah ya keimamannya. Nah, dalam konteks itu kan Rasulullah jadi makmumnya, ya kena terlambat ya, imamnya adalah Abdurrahman bin Auf waktu terjadi perang Tabuk itu di salat subuh. Kemudian apa lagi? Ini macam-macam imam salat ya. Yang ketujuh, keimaman orang yang bertayamum terhadap orang yang berwudu, sah. Ya, imamnya tayamum sementara makmumnya berwudu, sah salat berjamaahnya. Berdasarkan hadis dari Amru bin As ya, ia menceritakan, aku pernah mimpi basah pada satu malam, ia amat dingin sekali dalam satu peperangan yang disebut Zatus Salasil. Aku khawatir bila berwudu akan binasa, maka aku bertayamum, sholat mengimami para sahabatku untuk sholat subuh. Mereka menceritakan kejadian ini kepada Nabi. Kata Nabi, hai Amru, engkau sholat mengimami teman-temanmu, sementara engkau dalam keadaan junub. Aku pun menceritakan, sebab beliau itu menghalangi untuk mandi. Aku berkata, bukankah Allah berfirman, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, ya sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu. An-Nisa ayat 29. Nah, dalam konteks ini ya, itu ya, Abdul Amru bin As enggak bisa dia kena air, dia bertayamum tapi mengimami kaumnya sementara di belakangnya orang yang berwudu. Sah keimaman imam salat seperti itu.
Ya, imamnya bertayamum, makmumnya berwudu, sah imamnya ya. Yang kedelapan, musafir mengimami orang bermukim. Boleh. Mamanya seramanya kita dalam perjalanan. Waktu sholat sudah datang, yang penjaga masjid, imam, muazin enggak ada, azanlah dia. Nah, lalu kemudian sudah azan belum juga datang. Nah, waktu qomat sudah datang ya, karena ada jam digital mundur itu ya. Lalu qomat dia enggak juga datang. Lalu si musafir tadi jadi imam. Waktu dia sedang jadi imam, datanglah orang bermukim jadi makmum, sah keimamannya. Itu ya. Jadi musafir mengimami orang bermukim, sah sholatnya. Dari Umar berkata, beliau datang ke kota Mekah, beliau melakukan sholat mengimami masyarakat kota itu dengan qasar, lalu berkata, hai para penduduk Mekah, lanjutkan sholat kalian karena kami adalah musafir. Ya, gitu ya. Jadi dalam kan di Madinah kan Umar di Madinah, kemudian dia datang ke Mekah, jadi Umar jadi orang yang musafir, ya, kan musafir itu berarti Umar ya. Lalu kemudian di belakangnya orang Mekah menjadi makmum, sah keimamannya. Musafir mengimami orang bermukim, sah keimamannya. Sebaliknya juga, orang bermukim mengimami orang musafir, sah. Ya, nah, jadi maksudnya sedang sholat, ya, kemudian ya sudah sholat lakukan, ada musafir datang. Tapi ingat, bagi para musafir, kalau dia mengikuti sholat bersama imam yang bermukim, ikut ya, sebagaimana memparokat yang parokat. Jangan pula imamnya orang bermukim sholat zuhur 4 rakaat, dia dibuatnya 2 rakaat karena dia qasar, karena musafir. Jangan ya. Nah, tapi kalau memang ingin sholat sendirian, musafir sama musafir, silakan jamaah dan qasar. Ya. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas, ya, dari hadis Musa bin Salamah, ia menceritakan, kami pernah bersama ibn Abbas ke kota Mekah. Kami katakan, jika kami sholat bersama kalian, kami akan sholat 4 rakaat. Dan jika kami sudah pulang ke rumah dalam perjalanan, kami akan sholat 2 rakaat lagi qasar. Ibnu Abbas berkata, ini adalah sunnah Abul Qasim ya, yaitu Rasulullah. Jadi Ibnu Umar bila sholat imam yang bermukim, beliau melakukan 4 rakaat, dan bila sholat sendirian, beliau sholat 2 rakaat. Jelas ya. Jadi kalau anda sebagai musafir datang satu tempat, nah memang berlaku jamak qasar. Ya, jamak itu kan menggabungkan dua sholat satu waktu. Sholatnya 4 rakaat jadi 2 itu qasar. Nah, tapi kalau anda sebagai musafir mendatangi sholat berjamaah orang bermukim, ikuti. Zuhur 4 rakaat, 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat tetap ya. Isya 4 rakaat, 4 rakaat. Nah, kecuali anda buat sab sendiri untuk orang musafir. Bolehlah qasar ya. Yang 4 jadi 2. Nah, jadi selamanya sah imamnya orang bermukim mengimami para musafir. Yang ke-10, keimaman orang yang sholat pada waktunya terhadap orang yang mengqadha sholatnya sah ya, mamanya istirahatnya. Anda ada orang sholat zuhur maunya, anda lupa kemarin sholat zuhur ya. Nah, baru ingat sekarang, tapi lama kali itu ya. Namanya sholat zuhur lupa mamanya, datang sholat asar. Di waktu sholat asar itu anda berniat sholat zuhur, sementara imamnya sholat fardu asar. Nah, sah imamnya. Keimaman orang yang sholat pada waktunya terhadap orang yang mengqadha sholatnya. Mengqadha sholat kena lupa, jadi waktu ingat ya. Sah keimamannya. Yang ke-11, orang yang mengqadha sholat mengimami orang yang sholat pada waktunya. Hukumnya juga sah ya. Nah, istilahnya inilah beberapa macam imam ya dalam sholat. Yang ke-12, orang yang sholat wajib mengimami orang yang sholat sunnah. Sah. Nah, mamanya anda sholat wajib lah ya mamanya. Sementara anda di belakang berniat untuk sholat sunnah, sah ya. Nah, dari Abu Sa'id berkata, Nabi pernah melihat seorang laki-laki sholat sendirian. Maka beliau bersabda, adakah di antara kalian yang mau bersedekah dengan sholat menemani orang ini? Nah, jadi dia sudah sholat, tapi ada sholat sendirian, temani dia. Yang menemani itu sholat sunnah, jadi sholat sunnah, yang sendiri itu sholat wajib. Nah, jadi orang yang sholat wajib mengimami orang yang sholat sunnah, hukumnya juga sah. Yang ke-13, orang yang sholat sunnah menjadi imam dari orang yang sholat wajib. Nah, ya, imamnya juga sah, menurut pendapat yang benar. Berdasarkan hadis Jabir bin Abdillah, bahwa Mu'az bin Jabal pernah sholat isya bersama Nabi. Lalu pulang ke masjid kaumnya. Dan sholat mengimami mereka dalam sholat yang sama. Ya, gitu ya. Jadi orang
Jadi begitu sampai dua kalinya ya. Nah, jadi dalam konteks itu jelas ya sholatnya yang pertama sholat wajib, namun sholat yang kedua menjadi sholat sunnah ya bagi Mu'az sendiri. Ya, yang lain sholat wajib. Nah, jadi Mu'az bin Jabal sholat bersama Nabi, jadi makmum ya. Lalu dia pulang kembali ke kaumnya, mengimami kaumnya sementara dia sholat bagi dia sholat sunnah, bagi jamaah makmumnya sholat wajib. Orang yang sholat sunnah menjadi imam, orang sholat wajib sah keimamannya. Nah, yang ke-14, orang yang sholat asar atau sholat lain mengimami orang yang sholat zuhur atau sholat lainnya. Bagaimana hukumnya juga sah? Nah, mendapat berdasarkan pendapat yang benar. Nah, istilahnya itulah beberapa. Oh, ya, pertama lagi ya. Termasuk juga adalah orang yang fasik yang sholatnya sendirian sah. Demikian pula ketika menjadi imam. Nah, itu tadi dia di luar sholat dia melakukan yang haram namanya. Tapi ketika jadi imam dia bagus salat. Nah, kita bermakmum kepadanya sah salatnya, ya. Nah, jadi dia pencuri. Kenapa dia jadi imam salat? Ya, persoalan pencurinya urusan dia dengan Allah, ya, dengan orang lain. Tapi kalau dia jadi imam salat, ya baik, tetap sah imamnya. Orang fasik salat ya, sementara di belakangnya adalah orang-orang yang ya orang yang tidak fasik lah ya. Sah keimamannya. Nah, makanya selamanya memilih imam itu ada pilih-pilih juga, bukan hanya waktu dalam sholat saja, di luar sholat pun juga perhatikan. Nah, bagaimana dengan imam yang tidak disukai kebanyakan jemaah sholat? Nah, ini diingat juga nih ya. Makanya usahakan para imam disenangi oleh para makmumnya. Kalau ternyata imam itu dibenci jemaahnya, mungkin kena pribadi tadi. Di dalam sholat dia bagus, tapi di luar sholat dia kelakuannya enggak bagus. Nah, rapatkan, ganti. Nah, jangan paksakan. Hati-hati ya. Kenapa ada hadis Nabi, kata Nabi ya. Nah, kata Rasulullah dalam hadis, ada tiga jenis orang yang sholatnya hanya sampai ke batas telinganya saja. Artinya enggak terima Allah. Pertama, hamba saya sebelum dia pulang. Artinya hamba saya yang lari dari majikannya sampai dia pulang. Yang kedua, wanita yang tidur sementara suaminya dalam keadaan marah kepadanya. Dan yang ketiga, imam sholat yang dibenci oleh jamaahnya. Ini hadis yang Imam At-Tirmizi meriwayatkan. Nah, mengapa dibenci? Mungkin kelakuannya, mungkin sifatnya. Nah, persoalan dia, bagaimana kalau jadi imam? Tetap sah sholatnya. Nah, itu tadi ya. Tapi telah hati bertanya-tanya, di depan saya jadi imam, baru kemarin dia mencuri, kemarin dia selingkuh mamanya, Mbak Ma ya. Kemudian mata jamaahnya dia enggak bagus akhlaknya, tapi dalam sholat bagus, tetap sah sholatnya. Tapi itu tadi, ingat ya, bisa kena dibenci makmumnya, sholatnya enggak diterima Allah. Nah, jadi hati-hati nih, imam yang tidak sukai kebanyakan jamaah sholat ya, walaupun sholatnya sah, hati-hati kalau dibenci oleh makmumnya, ya ini sholatnya terima Allah. Nah, bagaimana lagi kalau imam itu berkunjung, ya, ya. Jadi maya seorang berkunjung ke rumah orang lain, lalu kemudian dia langsung jadi imam. Jangan, kecuali dipersilakan, ya. Nah, Nabi pernah mengingatkan barang siapa yang datang berkunjung ke suatu tempat, janganlah ia mengimami mereka, hendaklah yang menjadi imam adalah salah seorang dari antara mereka saja. Kecuali ya, ini dari Malik bin Huairis nih, Nabi berkata, aku mendengar Nabi bersabda, barang siapa yang datang berkunjung ke satu tempat, janganlah ia mengimami mereka, hendaklah yang menjadi imam adalah salah seorang dari mereka saja. Nah, tapi kalau ternyatanya kata si tuan rumah, silakan Pak jadi imam, ya sudah jadi imam. Tapi kalau katanya jangan, sudah tuan rumah jadi imam, si tamu tadi jadi makmum. Nah, begitu ya. Ini juga adab ketika kita melaksanakan sholat berjamaah itu. Nah, selamanya ya. Orang yang kemudian yang ke-18, orang yang mengimami jamaah sebelum datang imam rutinnya. Nah, bagaimana? Ya, tidak boleh. Contoh, selamanya datang waktu sholat ya, kemudian sudah kemudian imam rutinnya belum datang, imam tetapnya. Nah, tidak boleh ngambil inisiatif ya, si tamu tadi jadi imam, tidak boleh. Nah, jadi ini ya. Oh, kecuali bila imamnya sudah terlambat ya, kalau sudah terlambat sudah waktu sudah datang ya, azan sudah berkumandang, waktu iqamat juga sudah datang, tapi imam tetapnya belum datang, ambil inisiatif jadi memimpin imam, berarti imamnya terlambat.
Nah, tapi kalau adanya imam tetapnya, kemudian dia datang lalu mengambil posisi dari imam, itu tidak boleh, ya. Kata Nabi, janganlah seseorang mengimami orang lain dalam wilayah kekuasaannya. Nah, kecuali tadi dipersilahkan, silahkan Pak, katanya. Jadi imam, ya, sudah, silahkan. Nah, soalnya itulah beberapa macam berkenaan dengan imam dalam sholat. Nah, bagaimana rupanya posisi makmum bersama imam dalam sholat berjamaah? Kita akan sambung setelah berikut ini.

0: Eksamennya para pecinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara. Terima kasih Mas Setia di program Mutiara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya 1429 ya 1 September 2008. Eksamennya kita mengkaji belajar salat kembali sesuai sunnah ini bagian yang ke-15 tuntunan salat berjamaah sesuai sunnah ini. Mungkin ada ditanyakan sebenarnya tentang imam dan makmum dalam sholat. 0811-648-1048 kita buka silakan.
1: Atas nikmatnya Tuhan yang diberikan pada manusia.
0: Kita lanjut sebenarnya. Bagaimana posisi imam dan makmum dalam sholat berjamaah? Baik, kita terima dulu interaktif. Assalamualaikum
2: Mutiara Subuh. Assalamualaikum Mutiara Subuh.
3: Waalaikumsalam Ustaz.
2: Ya, ini Pak Manik lagi nih.
3: Iya,
2: mana suaranya?
3: Tanyakan masalah jamaah, Ustaz.
2: Surat apa, Pak?
3: Masalah salat Jumat jamaah nih ya.
2: Salat berjamaah ini, terus
3: antara imam dengan makmum.
2: Ya.
3: Jadi kita sama-sama bukan makbu. Bukan makbu, mawafi at-salat sama-sama dengan imam. Jadi imamnya ini kadang-kadang cepat kali dia membaca Fatihah ini. Nah, jadi si makmum ini enggak sempat dia membaca Fatihah. Sudah ruku imam, kita harus ikut ruku imam. Ya. Jadi misalnya si makmum ini enggak sempat membaca Fatihah, ditanggungkan Fatihah makmum itu kepada imam itu bagaimana itu hukumnya, Ustaz? Apa memang sah itu, Ustaz? Yang makmum enggak sempat membaca Fatihah.
2: Kan dia sholat berjamaah yang di sholat subuh maghrib isya ya Pak ya. Imamnya membaca Al-Fatihah.
3: Jadi makmum enggak sempat baca Fatihah. Bagaimana sholat si makmum itu, apa susah apa bagaimana itu, Ustaz?
2: Baik, baik, baik. Itu aja Pak.
3: Jadi satu lagi Ustaz sekaligus ini Ustaz. Memang masalah menyangkut berjamaah walaupun lain judul Ustaz, kan ini masalah ilmu fikih. Karena pertanyaanku kemarin ada masih gantung, Ustaz.
2: Ya,
3: masalah Jumat kemarin kan. Jadi begini, pendapat mujahid itu ada 4 berbeda-beda bilangannya kan.
2: Ya.
3: Ada yang 40.
2: Oh, tentang jumlah orang salat.
3: 12.
2: Ya.
3: Jadi maksudnya begini, yang maksudin dengan kamil ini antara sah Jumat dengan wajib Jumat kan berbeda, Ustaz kan. Jadi sah Jumat maksudin kamilin yang dimaksud pemahaman kamilin ini yang sempurna. Walau masing-masingnya mujahid itu ada yang misalnya 8 atau 12 atau yang 40 itu yang maksud kamilin ini, apakah memang sama itu yang bisa sanggup yang 40-nya kalau diajukan dia menjadi imam, bagaimana pasti bacaannya? Kalau diajukan dia menjadi khatib, sah rukunnya tidak kurang tidak lebih rukun yang 5. Apa memang kekaryanya itu sama imam dengan makmum itu, Ustaz, masing-masingnya supaya sah Jumat itu?
2: Saya belum paham Pak maksud Bapak nih. Maksud Bapak ini sekarang masalah apa ini? Masalah jumlahnya ya?
3: Enggak begini, karena kulihat mana-mana sudah kebanyakan ini maksud mengirim ini tentu meragukan mengirim salat zuhur ini dalam Jumat, hari salat Jumat. Jadi maksudnya itu yang diragukan ini, tah apa memang harus sama kekaryanya, keahliannya, walaupun makmum dengan imam. Misalnya 40 dari mujab syafi'i, apakah memang itu kekaryanya sama, makmum itu sama dengan imam keahliannya? Kalau diajukan jadi imam, syarat menjadi imam dia tahu. Kalau diajukan dia menjadi khatib, dia tahu bagaimana hukum khutbah. Nah, jadi tak memang begitu pemahaman itu bagaimana? Tak? Apa memang kira bilangannya aja yang dikira, apa memang keahliannya itu, Ustaz?
2: Baik, baik, baik.
3: Itu aja Ustaz yang dia itu, Ustaz, ya.
2: Baik, baik.
3: Nah, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Untuk Pak Manik, terima kasih ya selalu bersama kita ya. Nah, istirahat ya. Jadi kalau kita salat berjamaah subuh, itu imamnya jahar. Rokat pertama dan kedua. Jahar itu dikeraskan. Pada salat maghrib, imamnya jahar rokat pertama dan kedua. Rokat ketiga, tidak jahar ya. Imam dan makmum baca masing-masing. Al-Fatihahnya. Ya, dalam sholat Isya rakaat pertama dan kedua imamnya jahar kuat ya, keras dalam rakaat pertama dan kedua, 3 ke 4 Al-Fatihahnya masing-masing. Nah, bagaimana kalau imam sudah membaca Al-Fatihah? Itu makanya sangat kuat sekali ini ayat ini Al-Baqarah surah Al-A'raf 204 ini. Ya, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Qur'an, diam dengarkan agar mendapat rahmat, ya. Nah, jadi ketika imam membaca Al-Fatihah, hakikatnya makmum di belakang juga membaca Al-Fatihah. Ya, bacaan makmum itu bacaan imam itulah bacaan makmum ya. Ulangi, ketika imam membaca Al-Fatihah, makmum juga sudah membaca Al-Fatihah. Nah, selesai imam membaca Al-Fatihah kan baca surat. Nah, di belakang makmum mengikuti saja. Nah, bagaimana kalau ternyata imamnya cepat? Ya, inilah ingatkan selesai sholat ingatkan, mam jangan cepat kali baca Al-Fatihahnya. Ya. Warattilil Qur'ana tartila, baca dengan tartil. Kalau bisa ayat demi ayat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Atau langsung ya, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi jangan satu napas. Nah, bagaimana kalau imam sudah ruku, makmum ruku, bacaan imam telah bacaan makmum. Gitu ya, Pak. Namanya kita salat berjamaah. Nah, bagaimana saya, imamnya cepat-cepat, saya belum selesai bacaan di imam makmum belum selesai saya sudah dia sudah ruku. Nah, ikut imam, tidak boleh protes. Nah, kalau imamnya ruku, makmum ruku, imam itidal, itidal, namanya kita ngikut imam. Nah, kalau selesai sholat, ingatkanlah, jangan terlalu cepat makmum, ingatkan. Nah, gitu ya. Nah, kemudian untuk Pak apa tadi, tentang jumlah, tentang jumlah sholat Jumat tadi, sudah saya tak jawab kemarin Pak ya. Nah, jadi memang berbeda-beda pandangan para ulama tadi. Nah, jadi pandangan ulama itu berbeda-beda dalam soal jumlah itu. Nah, tapi berjamaah itu artinya berkumpul. Berdua pun itu sudah berjamaah. Apakah harus 40 orang kan itu pemahaman. Kan katanya Imam Syafi'i 40 orang harus jalan, ya harus Jumat. Nah, ada yang 12 orang, kata Imam Malik. Ada yang cuma 2 orang saja, Imam Abu Hanifah ya. Satu jadi imam, mangkat khatib, kemudian jadi muazin, sah imamnya. Nah, jadi yang jelas, ini namanya pandangan para ulama berbeda paham ini ya. Nah, jadi yang jelas ya, namanya kita sedang mengkaji. Nah, yang jelas bagaimana tetap tunaikanlah sholat berjamaah Jumat itu. Nah, bagaimana dalam saat itu yang ditanya Pak Malik kemarin ya. Nah, dalam satu desa ada 3 masjid ya. Silakan saja ya, yang penting saling silaturahim tetap, saling menjaga ukhuwah ya. Silakan saja. Coba saya menyaksikan di kota-kota besar itu bukan hanya 2-3 Pak, banyak setiap lorong lagi bukan desa, bukan kelurahan ya, setiap lorong ada masjidnya. Umat Islamnya banyak. Nah, yang penting bagaimana menghidupkan sholat berjamaah termasuk Jumat itu, yang penting jangan sampai silaturahim terputus, jangan kadang-kadang beda-beda masjid nggak cakapan. Nah, terus ya itu tadi. Nah, yang jelas ya Pak, yang jelas pandangan ulama saja berbeda pandangan dan mereka saling mendukung itu para ulama itu dulu. Nah, jadi para ulama dulu pernah mengatakan kalau pendapatku benar ikuti. Nah, tapi kalau salah tinggal yang lain. Nah, Nabi mengingatkan. Ya, kata Rasulullah, ya. Kata Quran ya, bukan kata Quran. Fa in tanaya ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa lil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Wahai orang beriman, ya taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amri di antara kamu. Nah, termasuk di setel ulama ya. Apabila berbeda pendapat, kembalikan dia kepada Allah dan Rasul, Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Nah, termasuk tadi. Nah, jadi samanya tetap yang penting sholat itu ditunaikan. Nah, ada juga kelemahannya kalau hanya menetapkan hanya jumlah ya. Contoh tadi ya, maya sholat Jumat dia harus 40 orang. Tapi yang hadir baru 39 orang. Nah, tinggal satu lagi, waktu Jumat sudah datang. Apa enggak jadi Jumatnya? Nah, kemudian karena jumlahnya 39 orang, kurang satu. Ah, kalau gitu kita semua sholat zuhur. Nah, itu kan satu kekeliruan. Nah, sementara itu tunaikan saja. Nah, ya, jadi gitu ya, Pak. Jadi apakah bagaimana dengan dia imam, dia khatib? Harusnya demikian dalam sejarah Nabi itu imam merangkap khatib. Nah, bagaimana imamnya lain, khatibnya lain, silakan saja, ya. Nah, tapi kalau kita contoh Rasulullah itu dia imam, dia khatib. Dia khutbah maksudnya ya. Nah, gitu ya. Jadi walaupun jumlah pemahaman para sahabat, jadi mazhab Hanafi salah satunya dari empat mazhab itu ya berpendapat jumlah minimal jamaah itu dibutuhkan ada tiga orang saja cukup, ya termasuk imam. Ini pandangannya. Nah, sementara yang lainnya Imam Malik ya minimal 12 orang. Ya, kalau Imam Syafi'i harus 40 orang. Nah, ini pandangan. Jadi kalau kita lihat pandangan para ulama itu berbeda-beda, tapi tetap semuanya intinya bagus. Bagaimana menghidupkan sholat berjamaah, termasuk sholat Jumat. Nah, gitu ya Pak, Pak Malik ya. Kita cerita tentang imam ini dalam sholat berjamaah. Semoga dapat dimaklumi. Selanjutnya kita lanjut ya, berkenaan dengan kajian salat, tuntunan salat berjamaah ini dalam salat ya. Untuk Pak Manik tadi, itu yang jawaban dari Ustadznya. Nah, yang jelas, apa namanya, silakan kita mengkaji kembali. Nah, yang jelas dalam Islam, kita disuruh untuk apa? Untuk lakot kana lakum pi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya contoh teladan yang terbaik bagi kita adalah Rasulullah. Surat Al-Ahzab itu ayat 1 ya. Baik, selanjutnya kita lanjut ya. Bagaimana posisi makmum bersama imam dalam salat berjamaah? Nah, ini yang paling penting ya. Nah, yang pertama, bila makmumnya satu orang berdiri di samping kanan imam. Baik, mungkin ada yang interaktif, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam Ustaz.
2: Pemasih Pak Manik tadi lagi nih.
3: Ya, lagi nih Ustaz.
2: Iya, silakanlah Pak.
3: Ini masalah ayat Ustaz. Jadi
2: masalah ayat gimana Pak?
3: Ada ayat ya ayyuhallazina amanu la tuhallazina amanu idza nudiya sholati yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'.
2: Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
3: Jadi itu dipakai salat Jumat. Jadi yang sering-seringnya di mana kuliah membaca ayat itu. Yang kebanyakan orang membaca ayat Jumat itu dibacakan Jumati. Jadi sebenarnya kalau dalam ayat Quran saya lihat hurufnya barisnya itu Jumati ya. Jadi sebenarnya ini yang pasnya bagaimana membaca ayat itu Ustaz? Jumati apa Jumati? Jadi di dalam kitab atau dalam buku itu dalam pengkajian itu Jumati ya. Tapi kalau ayat sebenarnya saya lihat Jumu'ati, tapi bukan wudumah, bukan dipanjangkan. Tapi sering dibaca orang ayat itu Jumu'ati ya. Jadi bagaimana itu sebenarnya yang membaca ayat itu, apakah Jumu'ati, apa Jumu'ati? Kalau dalam ayat Quran Jumu'ati Ustaz
2: ya, ya. Baik.
3: Nah, itu ada Ustaz.
2: Terima kasih Pak Manik diingatkan kita semua ya. Baik, Waalaikumsalam.
3: Iya.
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Manik diingatkan betul ya. Nah, jadi kalau Quran mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati. Nah, ya. Jumu'ati itu ya. Nah. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Betul kata Pak Manik tadi ya. Nah, jadi kadang kena mungkin dah kebiasaan enggak memperhatikan ya. Jadi di situ ada kata min yaumil jumu'ati ya, bukan jum'ah ya.
3: Jadi di dalam kitab atau dalam buku itu dalam pengkajian itu jum'ati ya. Tapi kalau ayat sebenarnya saya lihat Jumu'ati, tapi bukan wudumah, bukan dipanjangkan. Tapi sering dibaca orang ayat itu Jumu'ati
2: ya.
3: Jadi bagaimana itu sebenarnya yang membaca ayat itu, apakah Jumu'ati, apa Jumu'ati? Kalau dalam ayat Quran Jumu'ati Ustaz
2: ya. Baik.
3: Nah, itu ada Ustaz.
2: Terima kasih Pak Manik diingatkan kita semua ya. Baik, Waalaikumsalam.
3: Iya,
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Manik diingatkan betul ya. Nah, jadi kalau Quran mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati. Nah, ya. Jumu'ati itu ya. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Betul kata Pak Manik tadi ya. Nah, jadi kadang kena mungkin dah enggak

إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. Nah, ya. Jumu'ati. Itu ya. Nah. Fas'au ila dhikrillah wa darul bay'. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Betul kata Pak Manik tadi ya. Nah, jadi kadang kena apa namanya? Karena mungkin dah kebiasaan enggak memperhatikan ya. Jadi di situ ada kata min yaumil jumu'ati ya, bukan jum'ah ya, jumu'ati ya. Betul betul. Makasih Pak Manik di sana ya. Jadi ini diingatkan juga bagi para mungkin para khatib menyampaikan ya, jangan sampai salah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bay', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Makasih ya Pak, semoga dapat dimaklumi ya. Surah Al-Jumu'ah itu ayat 9. Soalnya hari ini hari Rabu ya, mohon maaf agak cepat kita selesaikan dulu. Insyaallah besok kita sambung kajiannya ya. Posisi imam dan makmum dalam salat, saya tahan dulu ini dulu ya. Nah, insyaallah besok kita sambung kajiannya di waktu dan gelombang sama jam 6 kurang di program Mutiara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Ini dulu ya kajian kita hari ini ya, semoga bermanfaat. Kepada Allah semoga ampun, kepada kita semua mohon diperbanyak maaf dan terima kasih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf.

0: Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekstramania kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8 FM.